0: pendidikan karena kesan ekonomi orang tua. Melihat sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat.
1: Hal itu disampaikan Rianto dalam sambutannya di Tabanan Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa sejahtera semua bidang dan latihan untuk petani, latihan untuk semua bidang tingkatkan latihan ini sudah besar dan ini membutuhkan uang. Mulai pemerintah pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus jaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas SKAP di sekolah rakyat.
3: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
4: Kamu kerjanya apa, Nak?
3: Saya kerjanya petani. Harinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat anaknya akan sukses di masa mendatang.
5: Keinginan anak saya sendiri sih yang lebih besar, nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau. Harapan tiangannya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan semua anak itu akan pada sekolah gitu. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugada Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar BPOM. Sahadat Tularen melaporkan lengkapnya.
7: Lembaga manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
8: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
7: Cara naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, komunikasi dari RT, kemudian halal, juga Badan POM, ya, dari segi kemasan, dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini, LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukung dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Terus sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80% sudah tersertifikasi halal.
9: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
10: secara nasional.
9: Secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta, 1 juta, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi dari Ibu Nereri, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum mikro, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawat Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
12: Jamaah haji wafat telah melakukan...
13: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
12: Jamaah haji wafat telah melakukan ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent dan ditandatangani oleh suami jemaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
13: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang sempat pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
14: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kelompok terbanyak telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
15: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya, proses pemulangan jemaah sedunia jadi beratnya padat.
14: Ya, satu benar. Pada hari ini, Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa haji asal Kabupaten Pindrang, dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Kusumudra untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
16: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
17: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
16: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
17: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
18: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
17: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
19: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
17: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
6: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
21: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
22: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan jaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
6: Editorial RRI pagi ini mengenai topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah menanjak ke 50%. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat bawang merah telah menanjak harga Rp50.000. Beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per kilogram, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani blok tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati

gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani sedar sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Terima kasih kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Masih di edisi siar hari Senin tanggal 8 Juni 2026 kembali lagi menemani Anda melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Dani, saya Lisa. Kebersamaan kita sepanjang lintas siang Bufindigo bersama Anda, informasi juga hiburan. Rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan di mana kebersamaan kita di lintas siang Bufindigo. Pendengar, ada informasi cek fakta, informasi musik dan hiburan ya. Dan tentunya pada pukul 10 pendengar kami hadirkan podcast ya, nantinya dengan topik pengembangan potensi olahraga dan dunia wisata Bufindigo. Informasi dan hiburan, ada acara musik pelepas lelah, ada juga informasi olahraga terangkum dalam dinamika olahraga. Dan bersama kami kembali mendengar informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bufindigo. Dan sudah pukul 9.38 menit.

0: Dengar informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo

0: gitu.
1: Salah satunya sepertinya kita pernah berbincang bersama pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bovendigul juga. Yeah. Ada Mama Sarja, minta maaf kalau salah. Beliau Tikar Pandan.
0: Iya. Yeah. Yeah. Seperti itu. Iya. Yeah. Itu tentu juga menjadi apa? Konsen kami untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Tetapi secara detail memang saya harus banyak belajar karena ini apa-apa saja yang menjadi ini perhatian dari bidang-bidang terkait ini. Okay. Ya. Jadi indah, kami kan tidak hanya ekonomi kreatif, ada pemuda juga yang sasaran juga pemuda. Dalam pemuda ada kegiatan-kegiatan juga yang untuk apa meningkatkan, sumber daya pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bovendigul selain induk kegiatan atau apa organisasi yang selama ini kita support selain KNPI kepramukaan. Okay. Juga ada dari olahraga.
1: Itu seperti yang disampaikan di awal tadi, ada 4 sektor kurang lebih 4 kali empat lipat sektor. Kayaknya beban tugas. Oke. Sebelum kita membahas pemuda dan juga olahraga, antusias apa para kelompok untuk mengikuti pelatihan? Karena memang apalagi pelatihan yang memang itu langsung dipraktekan atau hanya Zoom begitu?
0: Dipraktekan.
1: Oke. Okay. Kurang lebih sejauh apa antusias?
0: Iya. Jadi setelah 15 kelompok karena sesuai dengan dokumen anggaran, pelaksanaan anggaran kami, 15 kelompok saja. Ternyata setelah itu kemarin, setelah 2 hari masuk kantor, masuk kantor setelah pelantikan, pindah di dinas, ada beberapa kelompok yang datang menyampaikan, kami juga ingin mau untuk terlibat seperti kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Okay. Jadi kami, mereka karena mendengar, oh teman-temannya ada melakukan kegiatan itu, mereka juga senang. Dan yang mengikuti kegiatan itu juga sudah sampaikan, kemarin sempat ada yang ketemu di pasar, ibu kalau bisa tuh ke depan ini tidak seperti inilah, kita harus sudah di level yang lebih ini lagi. Baik, siap, terima kasih. Kami mendengarkan, tentu pasti bidang terkait dia setelah menganggarkan kegiatan, program kegiatan seperti itu, pasti dia sudah pikir ke depannya saya harus apa? Tahapan selanjutnya seperti apa. Dia sudah tahu, bidang teknis sudah tahu apa yang dilakukan, dan saya yakin pasti ke depan berkelanjutan. Ini semua tusi kami ini berkelanjutan setiap saat dari 4 pilar yang kita fokuskan di dinas ini. Jadi itu berkelanjutan. Jadi mereka senang, berterima kasih karena ada support juga dari kami untuk kelompok-kelompok ini. Jadi kalau bisa ke depan itu bisa lebih baik lagi. Kami mungkin bisa studi keluar kah dengan kelompok-kelompok yang ada di luar. Maunya seperti itu. Ya, kita siap, kita dengarkan tentu. Ke depan kita berharap, kalau kita semua berharap ke depan efisiensinya kembali normal, toh, sehingga kita punya anggaran ini juga dia kembali bisa normal dan bisa support kelompok-kelompok yang ada.
1: Kemudian sebenarnya alurnya seperti apa untuk menjadi kelompok-kelompok itu? Apakah
0: mereka
1: ada pendaftaran atau memang dipilih?
0: Mereka didata, dan tidak hanya data, tapi teman-teman itu turun langsung untuk membuktikan bahwa betul enggak ini.
1: Jadi yang bersangkutan harus memiliki
0: kelompok dan dia punya tempat usaha itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gitu. Jadi teman-teman data.
1: Jadi yang mau bergabung misalnya seperti apa akhirnya alurnya?
0: Kalau bergabung bisa langsung bertemu dengan bidang teknis untuk sampaikan bahwa ini kami ada kelompok-kelompok ini.
1: Oke. Okay. Nah, nantilah hasil-hasil dari produk itu nanti yang akan dipasarkan.
0: Kemudian iya. Kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi karena tadi kegiatan kemarin kita rakortek ternyata ini mereka menyambut baik. Nanti kedepannya seperti ini kami harapkan, dan mereka juga akan turun dalam waktu dekat ke Bovendigul untuk kita sama-sama melihat itu.
1: Dalam tahun ini?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya. Kemudian yang menjadi tantangan regulasi, SDM atau promosi? Apa sebenarnya di lapangan?
0: Yang menjadi tantangan itu efisiensi anggaran.
1: Oke.
0: Okay. Sehingga kan terbatas kita.
1: Oke.
0: Okay. Apalagi kalau kita macam kita di dinas cuma hanya dana otsus, ya. Iya. Itu terbatas juga.

0: untuk pergi ke distrik melakukan itu, orang yang pergi juga terbatas.
1: Terbatas. Jadi, ya. Jadi memang okay. dibatasi begitu.
0: Jadi tapi dengan efisiensi ini kami berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kabupaten Bovendigul.
1: Distrik pelatihan berarti hanya untuk khusus masyarakat masih dalam kota?
0: Masyarakat.
1: Masih dalam kota atau sudah memang menjalar?
0: Yang ada di dalam kota.
1: Masih yang ada dalam kota?
0: Iya.
1: Okay. Belum menyisir distrik-distrik?
0: Iya, itu tadi karena efisiensi. Maka kita lokusnya ada di distrik Mandopo. Iya.
1: Oke, okay. Sip. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, memang lagi diusahakan dan juga memang
0: ke depan, iya.
1: Dukungan itu sebenarnya sudah ada, ya kembali lagi.
0: Iya.
1: Oke, okay. Baik, ekonomi kreatif, kemudian kita ke olahraga. Tentunya Ibu, kita sering mendengar Papua khususnya sepertinya identik dengan tinju ataupun lari. Yeah. Apa sebenarnya menjadi DNA atlet dari Bovendigul?
0: Lari 100 meter, sepak bola, angkat besi, binaraga. Itu yang prestasi yang menonjol
1: di
0: Kabupaten Bovendigul. Dan itu teman-teman sudah melakukan proses mulai dari pendaftaran, pembibitan, lalu proses pelaksanaannya sudah bertahap sehingga itu terus berkesinambungan kami lakukan mulai dari tiap-tiap tingkatan ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi yang tadi itu yang dilakukan secara berjenjang dan itu sudah dilakukan dan yang menonjol di Bovendigul adalah itu
1: tadi.
0: Sepak bola, lari 100 meter
1: dan
0: angkat besi, binaraga.
1: Di berhubungan dengan itu juga kemarin di bulan Mei ya kalau nggak salah Wakil Bupati membuka resmi kejuaraan multi event Bupati Kabupaten terus berkontribusi.
0: Sementara bergulir, iya.
1: Okay.
0: Sementara bergulir, iya.
1: Berarti memang kurang lebih apa menjadi program dari dinas?
0: Iya, program-program berkelanjutan ini. Jadi setiap tahun ini dilakukan karena dia berkelanjutan. Contohnya yang melibatkan pelajar kan kejuaraan dilaksanakan di tingkat kabupaten kota, dia akan berkelanjutan tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi pelatih-pelatih, wasitnya ini juga dilakukan pembinaan dan support karena untuk wasit-wasit ini sendiri juga ada lisensinya untuk level-level sampai di nasional itu. Dan itu kami teman-teman dari dinas sebelumnya sudah melakukan itu. Jadi sertifikasi dan dalam waktu dekat juga akan melakukan kegiatan sertifikasi wasit juga. Oh, siapa tahu ada teman-teman dari RRI juga yang mau bergabung ini dan senang bisa
1: boleh
0: untuk mendaftarkan.
1: Jadi memang ada aturan-aturan sepertinya ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang berbicara tentang olahraga memang bidangnya lelaki. Tapi seperti apa perempuan
0: juga
1: keterlibatannya?
0: Event yang tengah berlangsung multi event juga saya banyak masukan dari perempuan-perempuan.
1: Oke.
0: Okay. Kakak ibu, jangan bikin kegiatan laki-laki saja. Coba kita perempuan voli ke futsal juga untuk perempuan.
1: Oke, okay.
0: Siap. Kami tampung ke depan semoga bisa terlaksana. Saya sekali lagi saya tidak mau menjanjikan sesuatu ternyata nanti saya mengecewakan masyarakat lagi saya tidak mau. Begitu
1: Baik, berarti memang sudah ada catatan-catatan sepertinya di kepala
0: Iya. Ke depan harus seperti apa? Berdasarkan masukan
1: dari masyarakat.
0: Soalnya saya pengalaman begitu dari dinas sebelumnya. Ketika turun ke lokasi mendengar saran pendapat itu yang tahun depan akan saya lakukan.
1: Oke.
0: Di lokusnya di kampung ini, di distrik ini, berdasarkan masukan. Dan itu saya akan teruskan di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemuda dan Olahraga.
1: Jadi kurang lebih 6 bulan berjalan, atau apapun memang kurang lebih setahun sekali lah event-event dari dinas sudah diskejulkan.
0: Iya, sudah terjadwalkan dengan baik, sehingga itu sudah menjadi agenda tahunan. Jadi itu akan...
1: Itu kurang lebih setiap bulan apa?
0: Ada begini Kak Indah, kalau kita di dinas itu pelaksanaan kegiatan misalnya di triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga, jadi kita akan pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan yang sudah kami susun. Oh, kegiatan ini nanti di triwulan 2 gitu, kegiatan ini di triwulan 3 seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Kemudian kita bisa melihat ya, sudah begitu banyak pemuda yang juga turut berkontribusi ya, dari dunia olahraga yang juga memang
0: dari nama harum Movendi dulu sampai nasional.
1: Kemarin salah satunya sepertinya ada yang lulus paskibraka nasional juga dari Movendiko.
0: Iya, muda. Ya.
1: Dan melihat itu apa sebenarnya apresiasi dari dinas untuk mereka-mereka yang juga memang ya seperti yang disampaikan membawa nama harum Movendiko.
0: Iya, Kak Indah dan pendengar di rumah. Tidak hanya olahraga tetapi dalam bidang paskibraka tentu kita bangga kita punya anak-anak dari Movendiko juga ada di paskibraka secara nasional. Tentu kami selaku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga mensupport itu ya. Tidak hanya saat ini saja tapi sebelumnya juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan itu tadi pembibitan khususnya untuk peserta paskibra, tapi apakah secara detail itu menjadi apa tanggung jawab kami itu saya belum tahu. Ataukah nanti ada OPD terlebihnya kalau supas paskibra nanti dengan Kesbangpol biasanya seperti itu ada kolaborasi Kak Indah begitu.
1: Kalau dari olahraga yang lain setelah mungkin tentunya sudah ada catatan beberapa juga yang membawa nama harum Bogor seperti apa dari dinas?
0: Iya. Kami tetap support Kak Indah untuk itu. Ini sementara ini ada tim seleksi dari provinsi dari Papua Induk untuk menyeleksi anak-anak sekolah yang kelahiran tahun 2013 untuk sepak bola. Ya, sebelumnya juga kita sudah mengirim dan ada anak-anak Movendigul yang sudah terjaring di sana, sudah masuk untuk timnas. Ada dari Kabupaten Movendigul satu anak sana. Jadi ini hari ini nih sementara nanti proses berlangsung
1: masih berjalan ya.
0: Satu. Nanti sore jam 3. Meetingnya sudah datang dan ada teman-teman dari bidang teknis yang menemani untuk sebentar hearing dengan wakil bupati dan selanjutnya untuk melaksanakan proses seleksi. Untuk anak-anak kelahiran 2013.
1: Luar biasa. PR terbesar sejauh ini untuk ada target-target ke depan seperti apa?
0: Ya, PR terbesar itu yang berkelanjutan tidak hanya peserta tapi pelatih wasit tadi PR terbesar untuk karena ini semua sekarang kan ini dengan aturan mau melaksanakan event ini sertifikasinya apa wasitnya itu mau melaksanakan ini levelnya apa gitu. Jadi itu supaya semua berjalan seiring berjalan sehingga ketika ada klasifikasi kami sudah ada, punya ini semua gitu. Dia harus berjalan seiring.
1: Mungkin itu bisa disampaikan ke pendengar mungkin salah satunya dengan wasit tadi seperti apa. Sekaligus pesan untuk pemuda.
0: Iya. Untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Movendigul dinas kami juga mempunyai banyak kegiatan program yang menyentuh sasarannya adalah untuk pemuda-pemuda. Jadi selain KNPI, Pramuka, tetapi juga kelompok-kelompok pemuda kami juga bisa menyasar di kelompok-kelompok pemuda gereja atau pemuda-pemuda masjid sehingga meningkatkan kapasitas sumber daya pemuda-pemuda yang ada. Juga untuk cabang-cabang olahraga, kesempatan ini saya himbau juga kepada orang tua yang sudah lihat bahwa ini saya punya anak ini ada berbakat di dunia olahraga untuk mensupport anaknya dengan makanan-makanan bergizi, istirahat yang cukup supaya kedepannya kalau ada seleksi-seleksi ini kita punya bibit-bibit yang bagus ini sudah siap untuk terjun di secara provinsi atau nasional karena sudah ada dari Movendigul ini kita punya anak untuk bola kaki sudah secara dinas sampai itu ya? Main sudah di luar mainnya sekarang ke luar iya gitu. Jadi ada sehingga kita bekerja sama membantu kami untuk ke depan bila ada proses tahapan-tahapan yang terjadi kita bisa bekerja sama ya sehingga kita punya anak-anak ini yang siap untuk maju sebagai generasi penerus
1: Oke, baik.
0: Membawa nama harum Bovendigul,
1: Bovendigul
0: tentunya
1: kembali lagi. Ya. Oke. Selain dengan nama ini dari mana Bovendigul tentunya sudah terbesit. Oh, akan dicari seperti apa Bovendigul ya. Tentunya itu juga tadi pendengar ya dari sisi olahraga seperti apa yang sudah disampaikan. Kemudian tadi belum disampaikan sepertinya tantangan yang ada dari sisi pariwisata. Di mana kita melihat juga sepertinya di tahun lalu 2025 6 wisatawan dari Austria yang juga tiba di Bovendigul. Seperti apa tantangan sebenarnya yang dihadapi Dinas Pariwisata dari sisi wisatanya sendiri, pariwisata?
0: Saya pikir tantangan-tantangan yang besar saya pikir tidak. Karena di pariwisata itu sudah ada tusinya masing-masing. Cuma mungkin kita harus kerjasama komunikasi yang baik dengan berbagai elemen yang berkaitan dengan wisatawan asing ini. Ya, gitu. Kalau teman-teman sendiri kita punya tim kerja yang memang ada sudah siap juga untuk apabila ada turis-turis, teman-teman siap untuk
1: teman-teman siap
0: untuk membackup itu.
1: Gitu. Berarti memang persiapan tentunya tidak hanya di tempat wisatanya, tetapi bagaimana keramahan masyarakat yang ada di situ, di lokus-lokus wisata tadi. Kemudian tidak jauh-jauh dari itu, mungkin mereka salah satunya harus melintasi dulu kota Tanah Merah.
0: Tanah Merah.
1: Di mana kebersihannya seperti apa?
0: Kebersihan itu PR kita bersama ya memang. Ada catatan-catatan juga berkaitan dengan kebersihan. Jadi ini PR kita bersama. Kita mulai sadar untuk buang sampah pada tempatnya. Karena ini juga menjadi catatan tidak hanya wisatawan asing ada meninggalkan catatan-catatan berkaitan dengan sampah, tetapi juga dari kita pemerintahan provinsi juga meninggalkan catatan itu. Ada kunjungan dari kitabnya, kalau dari Katolik ada tokoh keagamaan Bapak Uskup meninggalkan catatan itu berkaitan dengan kebersihan. Coba tolong untuk kita kerjasama. Kesadaran kita saja untuk itu. Bagaimana orang luar datang ke kita punya tempat, melihat, memotret keadaan bahwa aduh ini sampah di jalan. Terima kasih juga ada kelompok-kelompok yang melakukan pembersihan, baik itu dari dinas terkait, tapi ada juga kelompok-kelompok secara mandiri. Itu sudah, terima kasih. Tapi ini mesti menjadi gerakan bersama.
1: Gerakan bersama.
0: Sehingga tidak ada catatan-catatan seperti ini lagi.
1: Oke, gitu. Sip. Satu pertanyaan sebelum memang Ibu menutup perbincangan kita. Misalnya kalau ada wisatawan yang datang di akhir tahun, akan dibawa kemana?
0: Di akhir tahun, kami akan bawa ke tempat yang di luar dari distrik Mandobo. Tetapi bukan membutuhkan transfer lagi, naik pesawat ke tempat yang mana.
1: Di mana?
0: Tapi kami akan antar keluar dari distrik Mandobo.
1: Oke.
0: Saya jamin itu.
1: Berarti memang
0: di luar, tapi yang bisa kita lalui jalur darat ini, ya, bukan jalur pesawat, tidak, jalur darat yang bisa kita tempuh ya.
1: Berarti memang kurang lebih tempat itu yang akan dibawa ya. Baik, sekaligus closing statement sebagai kepala dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, pendengar dan juga pemirsa, Ibu Vera.
0: Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Saya berharap untuk kita semua dapat bekerja sama. Kami menerima usul saran yang baik untuk kebaikan dinas secara khusus, tetapi untuk kebaikan kita bersama. Karena yang kita layani adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga mohon untuk kita bisa bekerja secara sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Itu saja yang.
1: Itu saja?
0: Baik.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam podcast RRI Bovendigul, Oblas Obrolan Santai. Saya Indah Dari, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.

0: Dengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua, terus bersama Anda di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Saya Lisa, masih bersama Anda ya, rangkaian-rangkaian acara yang tentu sudah kami hadirkan masih akan kembali ataupun juga yang selanjutnya kami persembahkan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Bovendigo hingga pukul 14 ya, waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami informasikan waktu sudah pukul 11 yang lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kembali bersama kami ataupun juga selanjutnya pendengar, kami hadirkan ya informasi ya, dan hiburan ya, informasi dan hiburan tentu kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 12 ya waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi dan hiburan. Sebelumnya pendengar, ada beberapa tembang ya di ruang dengar Anda.
1: Cari

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke, deal. Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Ya, pendengar di Boven Digul dari manapun Anda berada. Ya, aku lakukan semua untukmu. Ya, aku lakukan semua untukmu. Tentunya lagunya lagu yang dipopulerkan oleh Ran, ya, dan di cover oleh Fatur dan Nadila, pendengar, yang tentunya telah kita dengarkan, ya, ataupun juga yang sedang ini, ya. Oke, baru saja kami hadirkan seperti itu, bercerita tentang seseorang yang memiliki rasa sayang, ya, dan cinta yang begitu besar kepada orang yang dicintai, ya. Oke, pendengar, di manapun Anda berada, semoga senantiasa terus bersama Anda, menemani segala aktivitas Anda, ya, dan sudah jam 11 ya, lebih 31 menit ya. Sudah jam 11.31 menit ya, waktu Indonesia Timur ya. Jam-jam segini mata masih semangat ya, atau sudah mulai melirik jam makan siang ya, biasanya ya sudah mau melirik, sudah mulai-mulai melirik ini ya, jam makan siang ya, karena sudah jam 11.31. tentunya pendengar, yang penting jangan sampai berlebih dulu ya bernyanyi daripada lagu yang sedang kita dengarkan begitu. Tetap semangat ya dalam menjalani segala aktivitas Anda. Kalau pekerjaan yang belum selesai, jangan khawatir ya, yang penting semangatnya ya, jangan ikut istirahat sebelum waktunya begitu. Oke. Beberapa informasi pendengar ya, kita ke informasi ya, karena sudah beberapa tembang ya yang sudah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Berdasarkan informasi dari BMKG pendengar, tentu ya masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi pada periode 8 hingga 9 Juni 2026 pendengar. Tentu ini khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, daerah perbukitan maupun wilayah yang memiliki riwayat banjir dan tanah longsor ya. Potensi hujan lebat, ini daftar ya, provinsi status waspada dan siaga periode 8 hingga 9 Juni. Kemudian ya, prediksi BMKG pendengar, wilayah-wilayah potensi diterpa angin kencang ya, tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. BMKG mengingatkan masyarakat Indonesia waspadai potensi terjadi angin kencang, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai, daerah perbukitan, serta wilayah yang memiliki riwayat banjir dan longsor. Di mana pendengar melansir ya, akun Instagram @info_bmkg, daftar wilayah yang berpotensi diterpa angin kencang ya, tentunya daerah potensi angin kencang pada 8 Juni ya 2026, BMKG mengingatkan adanya potensi angin kencang di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan ya. Daerah potensi angin kencang pada tanggal 9, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk wilayah Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Papua ya. Di mana mencatat ya, BMKG juga mencatat pendengar sejumlah daerah yang masuk kategori peringatan dini hujan lebat ya, hingga sangat lebat siaga periode 7 hingga 9 Juni adalah ya Kabupaten Bangka ya, Kabupaten Kapuasulu, dan tidak ada wilayah di Indonesia berstatus awas ya. Di mana diinformasikan juga pendengar, selama periode 8 hingga 9 Juni 2026, BMKG memastikan tidak ada provinsi yang masuk kategori awas atau berpotensi mengalami hujan sangat lebat hingga ekstrem. Meski demikian, pendengar selalu mengingatkan ya oleh BMKG kepada masyarakat untuk tetap diminta tidak mengabaikan potensi cuaca buruk karena hujan lebat ya dalam durasi panjang ya, seperti itu pendengar. Di mana salah satu informasi ya yang berkaitan ataupun juga informasi yang perlu juga kita diketahui ya oleh masyarakat, apalagi ya yang tinggal ya, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai, daerah perbukitan ya, serta wilayah yang memiliki riwayat longsor ya. Oke, pendengar, di manapun Anda berada, adalah informasi-informasi laman resmi rri.co.id. Ya, informasi laman resmi rri.co.id, masih ada informasi-informasi lainnya kebersamaan kita hingga pukul 12 ya waktu Indonesia Timur di
informasi dan hiburan pendengar. Masih bersama kami pendengar di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Okay. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

Pendengar, salah satu informasi ya, kembali di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, ya, bulan Juni ya, identik dengan dunia pendidikan ya. Di bulan ini pendengar, banyak sekolah yang mengumumkan hasil belajar, pembagian rapor kelulusan ya, serta dimulainya proses pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran berikutnya tentu. Dan bagi para orang tua ya dan calon peserta didik ya, tentu ini ya menjadi momen penting ya untuk mempersiapkan berbagai persyaratan dan juga mengikuti setiap tahapan pendaftaran dengan baik ya. Oke. Pendengar, saat ini juga sedang berlangsung ya proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya. Tentu ini penting ya untuk selalu mengikuti informasi resmi ya dari sekolah maupun dinas pendidikan agar tidak ketinggalan jadwal dan persyaratan yang telah ditentukan. Pendengar, masih ya dari laman resmi rri.co.id di mana diinformasikan wujudkan SPMB Ramah 2026. Kemendikdas mendorong daerah perkuat tata kelola. Kemendikdasmen pendengar menegaskan penting mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik, mengingat SPMB ya adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan ya, sedangkan SPMB ya pendengar dalam mewujudkan SPMB ya ramah 2026, Kemendikdasmen mendorong dinas pendidikan ya satuan pendidikan dan panitia SPMB di daerah memperkuat tata kelola ya. Daerah harus bisa memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka. Prosedurnya yang mudah dipahami, kanal pengaduan tersedia, dan respon

pendengar, di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, Kemendik Dasmen mendorong Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Panitia SPMB di daerah memperkuat tata kelola ya, yang harus bisa memastikan informasi tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, kanal pengaduan tersedia ya, dimana setiap laporan ya kecurangan ya harus ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel. Kunci SPMB ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat ya melihat proses yang jelas, petugasnya ya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan

0: Ya, pendengar Kemendikdasmen. Ya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gonggot Suhara Woto, pendengar dalam keterangan ya, boleh mengatakan mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan SPMB para orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa yang diharapkan menjadi bagian menjaga SPMB berlangsung bersih. Masyarakat, ya, mendorong ya masyarakat tidak segan melapor jika menemukan indikasi pungli dan gratifikasi selama proses SPMB 2026. Pelaporan bisa dilakukan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah, unit layanan terpadu Kemendikdasmen, inspektorat, maupun kanal pelaporan KPK. Dan Kemendikdasmen, pendengar, mewanti-wanti ya terjadinya pungli ya hingga gratifikasi dalam proses seleksi SPMB 2026. Tentunya untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat ya. Dalam meredam pungli dan gratifikasi pada SPMB 2026, Kemendikdasmen pun menggandeng pihak KPK ya. Dimana selama proses SPMB, pendengar, Kemendikdasmen mengungkapkan KPK telah mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi ya, tepatnya melalui surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB ya, sistem penerimaan murid baru. Pendengar, adalah informasi-informasi ya di ruang dengar Anda yang telah kami hadirkan, ya kami informasikan pada laman resmi rri.co.id. Silakan Anda membaca ya, menyimak informasi-informasi yang silakan Anda boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk informasi yang baru saja kami informasikan ya, wujudkan SPMB. Ya, wujudkan sistem penerimaan murid baru ya. Rama 2026, Kemendikdasmen dorong daerah perkuat tata kelola. Oke, pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami mengajak Anda ya, kita selanjutnya bersama dalam acara musik pelepas lelah ya. Kita dengar dulu pesan berikut.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa ya kembali tentunya dalam acara Musik Melepas Lelah. Saya Lisa masih bersama Anda. Semoga senantiasa terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya suasana aktivitas, suasana makan siang ya, menjumpai Anda selalu aman nyaman ya, dan tentunya selalu ada kebahagiaan boleh menikmati makan siang Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Kebersamaan kita satu jam ke depan pendengar, saya temani Anda ya. Dan ada beberapa lagu yang juga sudah kami siapkan, di mana Anda boleh bergabung bersama kami dan menyapa ya kepada siapapun yang ingin Anda sapa ya. Menyapa selamat makan siang, selamat menjalani aktivitas, yang menyapa keluarga, anak-anak Anda, sanak famili, orang-orang yang Anda sayangi ya. Silakan di siang ini kebersamaan kita dalam acara Musik Pelepas Lelah. Saya akan awali kebersamaan kita pendengar ya dengan salah satu teman lagu daerah ya. Saya hadirkan senantiasa, semoga menemani Anda dan mengajak Anda untuk boleh bersama kami bergabung ya setelah lagu pembuka yang saya hadirkan satu lagu daerah berikut. Selamat mendengarkan ya pendengar, di manapun ya kebersamaan kita di lintas siang ya Bob Vendigo. Semoga menemani Anda ya, berikan hiburan untuk kebersamaan kita. Nantinya silakan bergabung sekali lagi. Silakan ya setelah lagu awal perjumpaan kita saya hadirkan.

0: pendengar di Boven Digul ya, dan dimanapun Anda berada ya, lewat lagu-lagu daerah ya, tidak hanya juga menjadi hiburan ya, tetapi juga mengingatkan kita akan kekayaan budaya, bahasa dan tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia ya. Melalui lagu daerah kita dapat mengenal nilai kehidupan, kebersamaan serta kearifan lokal yang diwariskan ya dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan kekayaan budaya dan keindahan Nusantara tentunya. Mengawali kebersamaan kita ya satu lagu daerah tadi ya, saya sudah membuka line telepon. Oke, baru saja saya buka dan sudah ada yang ikutan bergabung ya. Di mana kebersamaan kita dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang dengan Lisa, Ibu.
1: Selamat
0: siang. Oke, selamat siang Ibu Wanusa. Selamat ya. Siang, selamat berjumpa.
1: Iya, selamat berjumpa juga.
0: Ibu Wanusa ini sejak dari tadi monitor ya bersama ya. Kami.
1: Iya. Oke. Nah, saya mau request lagu, Mbak. Lagunya Doa Dalam Istiqomah Cinta dari Biu.
0: Nanti saya coba carikan ya Ibu ya, kalau sudah ketemu ya. Nanti saya hadirkan.
1: Iya, iya, iya. Ya, ya judulnya itu ya, Dalam Istiqomah Cinta ya. Dalamnya pertama yang buat Mbak Ana kah ini?
0: Dengan Lisa.
1: Oh,
0: dengan Lisa.
1: Lisa yang lagi bertugas, berangkat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bapak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Iskawi, buat Ibu Pak Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Dias, Ramadan, Ibu Ida, Bang Darul, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Yusi, Daima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Bang Kausu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wanusu. Di belakangnya Ibu Wanusu ada siapa lagi? Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat berjumpa Bang Nasrun.
2: Iya.
0: Di mana kebersamaan kita ya dalam acara MPL? Silakan Abang.
2: Iya. Lagunya Tip X.
0: Lagunya?
2: Tip X, Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
2: Iya. Yang pertama-tama Mbak Laginya saya bertugas, saya selalu bersama Kuala Burma, terus ada Bunda Tadia, selamat siang Bunda, selamat istirahat. Terus ada Pak Jadi Suteng, ada Mbak Dikir Kiriabu, Bung Leman, ada Dinda Juri Bogor, ada Marsik, Bunda Iman Omerik, Putra Tengah, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya lah tanpa kekecualian ya. Masih selamat siang kepada, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali juga ya, sama-sama ya untuk Abang Nasrun di belakang ya. Halo, selamat siang.
3: Halo Kak Lisa.
0: Iya, selamat siang Abang Andi. Silakan Abang Andi.
3: Sehat.
0: Iya. Iya dong. Sehat-sehat.
3: Saya minta lagunya dari Raja Kak. Dari Raja judulnya Sudah-sudahlah, tak ada waktu mikirin kamu.
0: Abang Andi, Abang Andi, saya boleh tanya?
3: Iya Kak.
0: Ini dari selalu kalau Abang Andi ikutan bergabung, selalu lagu-lagunya ini sepertinya ada sesuatu begitu. Jadi lagu-lagunya ini kayak terbawa bagaimana ya suasana dari hatinya Bang Andi. Apakah betul
3: iya,
0: atau
3: kak,
0: tidak?
3: Iya, saya jujur itu Kak. Ya. Saya jujur sama Kakak, saya tidak bohong. Saya tidak bohong Kak.
0: Siap. Oke, nanti kami hadirkan. Silakan, ada salam-salam, silakan.
3: Ya. Ya, saya minta maaf saya. Dika, tolong aktifkan nomormu Dika. Jangan dibikin pesawat Dika. Kamu bilang tidak ada data. Sekarang saya kirimkan data satu bulan Dika. Tolong aktifkan nomormu. Ya. Kalau kamu tidak aktif nomormu hari ini, saat kamu saya kasih lepas Dika. Ya, saya kasih lepas. Satu cinta kata sama kamu Dika. Saya masih mencintai kamu, nyayangin kamu. Tolong jaga perasaan saya juga, Dika. Jangan kamu lakukan itu bunuh diri, tidak ada mati yang abadi, Dika. Tolong.
0: Jangan
3: kamu
0: Andi.
3: Lakukan itu bukan saya. Ya, kakak. Ya.
0: Ini curhat ya.
3: Ya, curhat. Terus ya ya, saya begini tuh capek.
0: Silakan salam-salamnya Bang Andi.
3: Oke.
0: Mbak Dika pasti monitor di sana.
3: Ya, cabut ancaman Mudika. Bunuh diri tidak ada yang apa di Dika. Tolong, coba lakukan itu. Hari ini kau saya lepas. Kembalilah kau seperti tidak bisa dikasih nasihat. Sudah, tidak apa-apa bagi saya. Salamnya buat Putar Tengah, buat Bunda Ima, terus buatnya Bunda Natalia, Kak Esther yang ada di Manado, Nia yang ada di Manado, Bang Rimba, Bang Tias, buat kakak Tias selalu panjang umur merezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Aktifkan HP Mudika, saya kirim pulsa satu paket satu bulan untukmu, kata. Ya.
0: Baik. Saya. Terima kasih. Oke, Abang Andi. Waduh, Abang Andi ini sudah curhat ini ya. Lagi. Mbak Dika, ya Mbak Dika, kalau lagi monitor ya. Ya. Seperti apa ini ya, mau dibicarakan. Oke, Abang Andi sabar ya. Untuk Mbak Dika ya. Mbak Dika juga ini sudah mengirimkan pesan juga, nanti saya bacakan. Ada Ibu Farida juga ya. Oke, kita punya waktu ini 1 jam saja. Jadi kalau Abang Andi mau jujur curhat ini bagaimana 1 jam ini. Oke, yang pastinya Abang dan Mbak Dika ya bisa komunikasi kembali lagi ya. Menjalin komunikasi kembali lagi ya, agar bisa aman ya, aman-aman saja ya hubungan kalian tentunya ya. Kami di sini menemani, dan bukan hanya untuk Bang Andi dan juga Mbak Dika ya, tapi ada juga mitra yang lainnya. Oke, di belakangnya sudah ada lagi nih, saya belum sempat siap lagu lagi, sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat siang. Musik pelepas lagu.
4: Halo.
0: Iya, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Musik, selamat siang.
4: Musik lepas,
0: Abang Ramadan.
4: Kalisa. Iya, saya 3 minggu gak gabung nih karena saya laka lantas ya, tangan saya patah.
0: Oh.
4: Iya.
0: Laka lantas ya.
4: Lagi sedikit.
0: Sekarang ini bagaimana keadaannya? Sudah baik-baik ya? Keadaannya bagaimana? Sudah baik-baik?
4: Ya, digit sambil kontrol dokter.
0: Oke, semoga lekas sembuh ya, Bang ya. Pantasan.
4: Kita doa ya, biar cepat.
0: Semoga lekas semua, Bang.
4: Lagi makanya makan nyeri-nyeri jadi.
0: Oh.
4: Gitulah. Namanya musibah, keberuntungan siapa mau tahu ya.
0: Baik.
4: Dimana kita melangkah ya, itulah.
0: Siap. Silakan, Abang.
4: Saya request lagu Segenggam Harapan ya, dari
0: Black Segenggam Papa. Harapan. Segenggam.
4: Black Papa ya. Sandi Betaya, Son Epa, Sandi Betaya atau Black Papa.
0: Siap.
4: Ya. Em, Pak Nasrun, Bu Utri ya, sama Pak Freddy, Bang Luhut. Terus Bunda Ima ya. Terus Bang apa itu Chris ya. Bang kakak atau Bang Yas lagi. Sama Bang Bonggo. Iwan ya. Terus Kang Ahmad Irwan juga di Bang. Ibu Senja Rianti Pesendi Makassar sana itu. Kita Purnama Sari ya. Ibu Wigati. Ya, Bang Leman. Terus siapa lagi ya. Ya udah semua aja deh.
0: Oke.
4: Akan
0: bezet
4: ya.
0: Siap, Abang.
4: Ya. Oke, begitu. Makasih Kalisa, sukses selalu ya.
0: Sama-sama, ya, sukses dan jaga sembuh ya, Abang. Di sana, oke. Selanjutnya ada siapa lagi? Halo.
5: Selamat siang. Iya, selamat siang Kak Kalisa dengan Ibu Utri di Merauke.
0: Oke. Berjumpa lagi kita.
5: Jumpa lagi di hari Minggu kedua ya, di bulan Juni.
0: Saya kira hari ini hari Minggu.
5: Tapi
0: Minggu kedua.
5: Sehat ya. Kak Lisa sehat?
0: Sehat Ibu.
5: Alhamdulillah bersama keluarga ya di rumah semuanya sehat, baik, bahagia. Mm-hmm. Yang penting happy saja.
0: Oke, siap.
5: Iya, Kak Lisa, saya mau request lagunya ini apa Titi Sandora. Sepanjang jalan kenangan Kak Lisa.
0: Sepanjang jalan kenangan.
5: Oh, Titi Kade bukan Titi Sandora, Titi Kade.
0: Ayo kasih ya.
5: Sepanjang jalan kenangan antara Merauke dan Lubendigo.
0: Ah, itu lagi.
5: Sepanjang jalan kenangan dulu kan kenangan di Lubendigo, sekarang tinggal sepanjang jalannya saja Kak Lisa.
0: Mengingat
5: yang dulu-dulu kan. Gitu.
0: Benar.
5: Ya, oke, saya kirim dulu ya untuk tadi Pak Ramadan sudah masuk. Terima kasih Pak Ramadan. Semoga Pak Ramadan cepat sembuh. Mudah-mudahan ya, saya berdoa dengan keluarga Pak Ramadan sehat selalu. Itu tangannya mudah-mudahan cepat sembuh begitu. Dan juga untuk Ibu Wigati, Ibu Wiga selalu sehat. Dan Ibu Natalia di Toli-Toli. Dan juga Mbak Dika, serta Bang Iwan, Pak Bang Guhu juga, Bang Bintang Pratama, serta Ibu Farida, semuanya sehat. Dan kembali ke Bo Fendigul untuk Teteh Pia, semoga Teteh Pia selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga saya di jalan Pawet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, serta keluarga saya di jalan perumahan pensi Andini ya, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya siap. Oh iya Kakak Lisa, saya cuma ini saja, bukan curhat tapi memberikan segmen saja.
0: Ibu mau curhat lagi kan?
5: Iya, tidak. Untuk yang curhat masalah pribadi itu tidak usah di live toh. Jadi kita yang dengarnya telinga kayaknya sakit gitu ya. Mereka harus urusan pribadi itu melengkapkan saja sendiri tak pribadi. Yang lain kita yang dengar itu kayak sepertinya merinding gitu.
0: Siapa?
5: Kita yang dengar semua kali itu, saya yang dengar itu semua kali. Soalnya maaf ya, yang sudah curhat di RS sebaiknya stop saja ya. Oh iya, saya ucapin untuk Mama Ima, semoga Mama hari ini sehat dari keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Saya. Oke, terima kasih ya untuk masukannya ya. Ya, Ibu Utri ya bersama keluarga di Merauke ya. Salam sehat, salam jabat hati ya untuk semuanya di sana. Dan di mana kebersamaan kita pendengar, ada yang mau ikutan bergabung lagi kembali, saya nantikan ya partisipasi Anda di kedua line telepon ya, ketiga ya. Baik Anda yang mengirimkan pesan juga silakan, atensinya Dika nanti saya bacakan ya setelah lagu-lagu berikut. Dan juga ya, ada Ibu Farida juga yang sudah ikutan bergabung. Nanti saya hadirkan ya, ataupun saya bacakan atensinya, kita dengar lagu dulu karena beberapa lagu ya yang sudah di request. Masih dalam acara MPL, musik pelepas lelah.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis. Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh ma air. Jualan cepat Alan.
0: Nah itu toh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

Baiklah, saudara pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, ya, setiap lagu yang di request ya tentu memiliki cerita tersendiri. Ada yang ingin mendengarkan lagu-lagu terbaru, ada yang mengenang masa lalu, ada yang teringat sahabat keluarga maupun seseorang yang pernah hadir ya dalam kehidupannya. Namun yang terpenting mendengar ya dalam setiap kebersamaan kita ya, ya kami hadir bersama Anda sebagai ruang kebersamaan ya untuk berbagi kebahagiaan, semangat dan hiburan tentunya. Jika Anda ingin bergabung melalui telepon ya, silakan berbagi cerita yang ringan, pengalaman menarik ataupun juga salam ya. Salam-salam untuk keluarga dan sahabat ya. Anda yang ingin Anda sapa. Jadinya pendengar ya, mari kita jaga kenyamanan bersama ya. Karena siaran ini didengarkan oleh banyak orang ya, baik Anda yang dimanapun berada. Saya tidak melarang ya tentu untuk fans mitra, tetapi saya sekedar mengingatkan, berikan ya sedikit informasi ya. Karena siaran ini didengar oleh banyak pendengar ya dari berbagai kalangan. Jadi apapun yang apapun aktivitas ya dan cerita Anda ya hari ini, semoga kebersamaan kita dapat membuat hati lebih tenang ya, dan juga kita punya pikiran yang lebih segar ya. Ya, siapa tahu lagu-lagu pilihan Anda ya, lagu-lagu pilihan Anda dapat menemani pendengar lain ya, pendengar lain yang tentu memiliki kenangan dan cerita yang sama seperti itu ya. Oke. Sekedar berbagi informasi saja ya, semoga memberikan informasi untuk Anda dan tentunya juga ya baik untuk Anda yang mau bergabung bersama kami ya, terutama baik pendengar mitra RRI dimanapun Anda berada. Saya bacakan, kita sudah ada pada pukul 12 ya lebih 51 menit ya waktu Indonesia Timur. Saya bacakan dua tensi ya dari Mbak Dika ya, request lagu Jutrani Aulisa ya, judulnya Doa Pada Pemilik Cinta. Salam buat Bang Andi, Ibu Utri, Ibu Natalia, Farid, Ibu Farida, Kakak Tias, Kakak Ayu, Bang Nasrun, Bang Irwan, Pak Usu, Mama Fani ya, Ibu Pak Widi dan semuanya ya. Oke. Saya juga bacakan satu atensi datangnya dari Ibu Farida, katanya request lagu Teman Lama ya, lagu Nostalgia ya. Christina Sabatandi ya request lagu ini. Dan selamat bertugas Mbak Lisa. Salam semuanya, salam sehat. Saya langsung saja hadirkan karena kita sudah ada di penghujung ya kebersamaan kita ya. Semoga senantiasa bisa kedua lagu ini hadirkan dan boleh kita dengarkan, kita tuntaskan yang bersama kebersamaan kita, jadi tidak mengacuakan yang lain yang juga merequest lagu ya, di mana kebersamaan kita dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Selamat mendengarkan.

Ya pendengar, saya akhiri kebersamaan kita dalam acara musik pelepas lelah. Terima kasih untuk Ibu Utri Buwanusu, Bang Ramadan, Bang Andi ya, juga Mbak Dika, Ibu Farida yang sudah bersama kami ya dalam acara MPL musik pelepas lelah. Senantiasa menemani Anda sepanjang kebersamaan kita ya. Di siang ini kita akan menanti penyampaian berita olahraga ya, dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 bersama saya, Safira Malia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awal dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kali ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mencoba peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup A bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: pendengar, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3RR.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya bahagia. Terima kasih kepada para penonton. Saya kalian mendong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan
5: berikutnya. Gelar ini mengakhir penantian Alexander Zverev untuk juara Grand Slam. Roland Garros 2016 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih dari MotoGP. Tim terjadi yang tercepat dalam MotoGP. Di Silverstone Park Balaton Fokadar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 4 menit 55,325 detik. Dan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marquez, kedua Jorge Martin dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monaco malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jacquin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jacquin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kemudian Kwok Kan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pruitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut tim
3: kita punya mentalitas juara, semua harus berjuang. Sekalipun kita ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Baiknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum, karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang disampaikan kabar terkait Liga bersama kita dalam siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Publik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Dengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Ya, setelah yang menemani waktu istirahat dan makan siang Anda, ya. Kini waktu menunjukkan pukul 13.40 menit, ya. Pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, ya, kita perlahan akan menuju, ya. Perlahan kita akan menuju ke pukul 14, ya, waktu Indonesia Timur tentunya. Pendengar, kebersamaan kita selanjutnya, ya, bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancaloaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7. Kami hadirkan pendengar selanjutnya, menemani Anda informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Padena tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @peoplepadin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info terbaru. Info tersebutnya pada laman resmi Bank Panin di panin.go.id. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ya ke email career.panin.co.id. Ya, mendengar dimanapun Anda berada adalah informasi cek fakta yang kembali kami informasikan di ruang dengar Anda, kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar para pun Anda berada. Ya, ada beberapa tembang, ya, tembang yang telah kami siapkan, kami hadirkan menemani Anda di banda kebersamaan kita yang menghadirkan suasana, ya, yang lebih segar, ya, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas hingga sore. Ya, ada beberapa tembang di ruang dengar Anda, ya, lagu-lagu pilihan, ya, yang tentunya bercerita tentang kehidupan, harapan, dan semangat, ya. Semoga alunan-alunan musik yang hadir, ya, lagu-lagu yang hadir berikut dapat menemani aktivitas.

Pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, setelah menikmati ya, kebersamaan informasi dan lagu-lagu pilihan yang telah menemani aktivitas yang Anda ya, tibalah saatnya saya pamit ya. Dan tentunya pendengar, semoga lagu-lagu yang telah dihadirkan ya, kami hadirkan, kita dengarkan hari ini dapat menjadi teman yang menyegarkan pikiran, mengurangi rasa lelah ya, dan menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Terima kasih sekali lagi pendengar atas kebersamaan Anda ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang kita terima ya hari ini. Saya pamit pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Tari yang menemani Anda di lintas sore Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang menjelang sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Melanjutkan rekan Lisa pendengar dalam Minta Sore Bovendigo, Tari akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya. Seperti biasa pendengar, mengawali Lintas Sore Bovendigo, kami akan hadir kan segmen Prodangdut ya. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut favorit Anda ataupun kirim-kirim salam untuk kerabat terkasihnya, Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Dan mendengar, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ataupun WhatsApp kami ya di 08114988222. Dan saat ini pendengar sudah ada dua penelpon yang bergabung ya bersama kami di Prodangdut siang hari ini. Kita sapa dulu satu persatu ya. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita Mbak Tari.
0: Selamat siang dengan Ibu Wanusu.
1: Iya.
0: Betul ya Ibu Wanusu.
1: Iya betul.
0: Gimana kabar siang hari ini?
1: Kabar siang hari ini panas cuaca Mbak Tari.
0: Di Sambas panas ya hari ini ya?
1: Iya panas hari ini. Tapi udah berapa hari? Kadang kalau bawa sore-sore itu udah hujan Mbak Tari.
0: Oh gitu. Kalau di Boven dari pagi mendung gerimis-gerimis Bu Anusu.
1: Oh iya. Iyalah.
0: Cuacanya ya.
1: Saya mau request lagu Mbak Yuli, Mbak Edris Anak Tari.
0: Oke, mau request lagu apa Ibu Wanusu?
1: Lagunya Surat Terakhir dari Evita Mala.
0: Surat Terakhir dari Evita Mala. Oke, mau kirim-kirim salam iya. Ibu Wanusu?
1: Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, berhasil selalu. Pertama salamnya buat Bang Anji di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Igawi, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Faridah, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu sudah bergabung ya siang hari ini. Dan selanjutnya kita sapa penelpon berikutnya ya di belakang Ibu Wanusu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut karena kita Watari.
0: Selamat siang. Ini dengan Bang Luhut di Tapanuli bukan?
2: Iya betul.
0: Betul ya, Bung Luhut. Semalam telepon terputus ya, Bung Luhut. Sekarang udah aman sinyalnya.
2: Sekarang sudah aman.
0: Sudah aman ya. Gimana kabarnya, Bung Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca juga cerah.
0: Oh di sana cerah ya. Kayaknya di Boven aja ya yang cuacanya mendung nih dari pagi nih, Bung Luhut.
2: Mendung. Cerah panas.
0: Di sana panas ya. Ya. Oke, Bung Luhut mau request lagu apa?
2: Lagu mau dengerin yang dari Suryanto Siregar.
0: Suryanto Siregar.
2: Ya, judulnya Pura-pura Enggak Tahu.
0: Pura-pura Enggak Tahu. Oke. Ya. Mau kirim-kirim salam, ya. Bung Luhut?
2: Salam yang pertama buat Matahari, selamat bertugas sampai tuntas. Terus ada juga Ibu Anus yang barusan turun, terima kasih salamnya tadi. Terus ada juga Bang Putra Dengar, ada juga Bang Ramadan, Bang Mami, ada juga Bang Kowe, ada juga Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, Bunda Ima, Pak Freddy, Putri. Terus ada juga Putra Jaya, Putra Boven, Bang Rimba, Bang Ahmad Irwan. Terus ada juga dan semuanya ibu Pak Wanusu istri juga.
0: Halo. Oke, untuk ya. Ibu Wanusu dan Ibu Tri juga ya, Bung Luhut ya. Oke, siap.
2: Iya. Mana? Ada itu lagunya.
0: Lagunya aman, ditunggu ya, Bung Luhut.
2: Oh ya aman ya. Terus ada itu juga Nona Fika. Iya Nona Fika juga. Terus, ya, dan buat Andy juga, di bawah dia sayangnya sih juga. Kalau di Dagire dia punya sayang juga di Kenja.
3: Oh gitu. Ya, ada banyak kayaknya ya.
2: Kalau di Bovin dia sayangnya si Dika, kalau di Nagire sayangnya si Kenja, kalau di Paspo sih sayangnya si Dika. Ada di mana-mana.
3: Ada di mana-mana, luar biasa ya.
2: Ya, kalau si Yandi ini, dia bocok bahaya ini kurasa ini. Ya, oke.
3: Okay.
2: Masih-masihnya lah. Ada lagunya
3: kan? Ada lagunya.
2: Lagunya ditunggu buat. Okay. Selamat bertugas sampai kita. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih.
3: Terima kasih, Horas Bung Luhut. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami. Dan pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya sebelum diputarkan ya lagu-lagu yang tadi sudah di request ya oleh pendengar setia kami. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, dangdut adalah kita.
3: Selamat siang dengan Bang Andi?
4: Ya, ini Kak Ana ya?
3: Dengan Tari, Bang Andi.
4: Oh, Kak Tari, ketemu lagi Kak Tari.
3: Ketemu lagi. Aduh, ya, apa kabar, Bang
4: Kak Tari?
3: Andi?
4: Sehat, Kak Tari?
3: Alhamdulillah, kabar sehat. Bang Andi, gimana kabar di sana?
4: Alhamdulillah, sehat. Seperti Kak Tari, suasana panas di sini, tapi dingin.
3: Panas juga ya di Jambi ya?
4: Iya, Kakak.
3: Oke, Bang Andi, langsung aja mau request lagu apa?
4: Saya mau request lagunya dari Maggie Z atau dari Amel Fit, Pergilah Pendusta.
3: Pergilah Pendusta.
4: Iya.
3: Waduh, luar biasa nih lagunya nih. Ada apa nih Bang
4: iya,
3: Andi?
4: Iya, luar biasa ini. salamnya pertama buat Dika, di Teriak Bukal di Muter Semua Muter.
3: Okay.
4: Dika, tadi kakak telepon Cucu Mubintan, Jerry, ajaringin sudah ada, tapi kenapa kamu tidak hubungi kakak, kakak. Tolong Dika hargai saya menghargai kamu seperti kamu menghargai saya. Tolong jangan lakukan satu itu Dika, mohon cabut ancaman itu pada saya Dika. Tolong Dika, tolong sekali. Saya takut dan terbayang-bayanganmu Dika ya, tolong. Jangan kalau bunuh diri tidak ada yang abadi Dika. Hari ini kamu saya putuskan, saya lepaskan kamu. Semoga kamu bahagia bersama yang lain. Terima kasih Dika ya, semoga kamu terhibur dengan lagu ini Dika. Lagi muter-muter, bahagia kamu bersama keluarga di sana. Ya, buat semua-semuanya sajalah Kak Tari. Saya nggak bisa lagi ini Kak Tari. Terima kasih waktunya okay. Kak Tari. Dika, semoga terhibur dengan lagu Dika. Semoga kamu bahagia. Saya mohon, tinggalkan saya, lupakan saya. Ya, lupakan saya Dika. Jangan kau lakukan bunuh diri, tidak ada yang abadi Dika. Terima kasih Kak Tari. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi ya di Jambi. Dan pendengar, karena sudah ada tiga penelpon ya di siang hari ini, dan kita akan putarkan dulu tadi lagu yang sudah di request oleh Ibu Wanusu ya, ada lagu dari Evi Tamala.

0: Kami mendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul, masih dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar sudah ada dua lagi ya pendengar setia kami yang bergabung melalui pesan singkat. Kita bacakan terlebih dahulu ya satu persatu. Di sini ada Bapak Lanius. Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita. Cuaca hari ini mendung. Salamnya kita rangkul aja tadi malam RRI Digital streamingnya sempat gangguan. Ini baru aja normal kembali. Dan saat ini saya ingin mendengarkan lagu dari Rudista yang berjudul Ena Ea Eo. Dan untuk Batari yang sedang bertugas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Lanius di Sambas ya. Semoga sehat selalu juga untuk Pak Lanius dan keluarga. Dan lagunya sudah kami siapkan. Mohon di tunggu ya Pak Lanius. Dan yang berikutnya di sini ada Kadika yang juga turut bergabung melalui WhatsApp kami ya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Apa kabar Kak Tari? Alhamdulillah kabar baik Kadika. Saat ini Dika mau request lagu dari Naina Lucy yang judulnya Jawaban Pengadilan Cinta. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali, salam sehat walafiat di kediamannya masing-masing. Amin Kak Dika juga ya, sehat selalu di Taliabo ya Kak Dika. Dan untuk lagunya juga sudah kami siapkan untuk Kak Dika dan juga tadi ada Pak Lanius ya pendengar. Dan saat ini kita juga sudah ada satu penelpon yang juga ikut bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa dulu pendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa?
0: Dengan Tari Pak Usu di Sambas ya.
1: Ya, dengan Sari ya.
0: Dengan Tari Pak Usu.
1: Oh, dengan Tari. Semoga Mbak Tari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat Mbak Tari.
0: Amin.
1: Cuaca di tempat saya panas, daerah Sambas ini.
0: Panas di Sambas ya, Pak Usu.
1: Nah, panas. Mudah-mudahan ya di tempat Mbak ini enggak panas ya. Tapi Mbak ini sih enggak panas.
0: Benar, di sini lagi enggak panas, Pak Usu, kebetulan. Cuacanya lagi mendung.
1: Iyalah, ya lagunya Mbak Tari.
0: Oke, mau lagu apa Pak Usu?
1: Terpaksa dari Bang Omar Iramat, Bang Haji Roma Iramat. Terpaksa. Oh,
0: terpaksa ya dari Bang Haji Roma Irama.
1: Ya, salamnya buat Mbak Tari yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat Bang Nasrun. Siapa lagi ya, Bang Nasrun, Kak Farida di Palu, Kak Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Piola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Widi Tokyo, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Kak Santi di Padang Periaman, Putra Sunda, Wanusu di Sambas, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Andika di Jambi, siapa lagi ya, Bunda Ima, Bang Anggi, Bang siapa lagi ya, nah yang lainnya di rangkul jalan
0: untuk semuanya saja,
1: semuanya
0: ya
1: semuanya tempat kembali.
0: Okay.
1: Mbak Dika selalu selamat siang Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Usu untuk lagunya, ditunggu ya Pak Usu. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu untuk Pak Usu di Sambas. Dan pendengar saat ini kita langsung ya putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Lanius di Sambas ya. Di sini ada lagu dari Rudista. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: hati nali.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Aduh ma air. Bu Alen cepat Alen.
1: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

Mendengar pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur. Dua lagu tadi sudah kami putarkan ya, requestan dari Pak Lanius di Sambas dan juga Kadika. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu Terpaksa ya, yang dinyanyikan oleh Roma Irama, lagu yang tadi direquest oleh Pak Usu. Semoga bisa memberikan semangat di siang hari ini ya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada.

0: Baik, mendingan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini mendengar masih ada satu penelpon lagi ya yang mau bergabung bersama kami. Kita sapa dulu ya pendengar untuk penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Bang Darul di Kalbar, benar?
1: Iya, Bang. Iya, Bang Darul di Kalbar. Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Tari, Bang Darul.
1: Oh, dengan Tari. Selamat kenal, Tari.
0: Salam kenal juga, Bang Darul. Baru berjumpa ya, baru dengar suaranya nih, Tari.
1: Iya. Kemarin dengan Yuli. Tabu. Dengan siapa aja itu? Elmi deh.
0: Kak Ina?
1: Kan Elmi kan salah.
0: Elmi.
1: Nah, tadi malam.
0: Oh, mungkin rekan Lisa kali ya, Bang Darul semalam.
1: Bukan Pak, teman paling Elmi.
0: Oh, ini Bang Fahmi kah?
1: Pakai L deh, Elmi, Elmi deh.
0: Oke. Siap.
1: Yeah.
0: Bang Darul, baru dengan ketemu dua itu aja ya, berarti ya.
1: Iya, baru ketemu kita hari ini. Bo dua hari yang ketemu Yuli dengan Elmi kan.
0: Oke.
1: Okay. Sama Isha, Elsa tuh.
0: Enggak ada Elsa, Bang Darul.
1: Oke, siapa? Ketiga lah. Nah, lagunya lo.
0: Oke, mau lagu apa, Bang Darul?
1: Lagunya Ana Sutra.
0: Ana Sutra.
1: Bola.
0: Ana Sutra Bola. Oke, siap. Lagunya sambil cari-cari ya, Bang Darul mau request kirim-kirim salam enggak nih?
1: Salam-salamnya buat Aki Busri, Wan Wusu, Lanius. Putra Bang Putra buat Bang Asir Mesun, semuanya lah dah bro gabung pertama gabung nih belum apa benar namanya gitu lah.
0: Siap Bang Darul, jadi untuk semuanya aja yang lagi pantau ya.
1: Ya, lagunya untuk spesialnya lagunya untuk Wan Usu.
0: Oke, spesial untuk Ibu Wan Usu di Sambas ya.
1: Ya, satu kabupaten tuh epic deh kabupaten Kalbarnya sama tapi kabupatennya beda.
0: Oh, satu provinsi cuman beda kabupaten gitu ya. Bang Darul ya.
1: Kalau Wan Usu itu di Sambas, kita di Mempawah.
0: Di Mempawah, oke, siap-siap. Spesial untuk Ibu Wan Usu ya, lagunya ya, dari Ana Sutra dengan judul Bola.
1: Ada
0: lagunya.
1: Ya, makasih Tari.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang, Prodang Dutang ada kita.
0: Selamat siang, Bang Darul. Oke, mendengar. Sebagai penutup ya di segmen Pro Dangdut siang hari ini, kita putarkan lagu yang di request oleh Bang Darul di Kalimantan Barat, pendengar.

0: Hampir pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini tidak terasa ya, sudah di penghujung segmen Pro Dangdut. Dan terima kasih untuk Ibu Wanusu, Bang Andi, Bung Luhut, Bang Lanius, Kadika, Pak Usu dan juga Bang Darul yang sudah bergabung. Ikuti terus segmen kami Pro Dangdut ya, setiap hari pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi dan dilanjut dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Satgas Damai Kartens ringkus anggota KKB Kepala Air terkait penembakan karyawan Freeport. Pabrik pakan Kerom siap serap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia. Laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM 24 tahun yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pick-up yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB, wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
2: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
1: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Bovendigul memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat distrik Manggelung yang mengungsi akibat gangguan dan teror KKB di distrik Manggelung, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan sebanyak 104 orang pengungsi meninggalkan distrik Manggelung menuju ke Tanah Merah untuk mencari tempat yang lebih aman. Mayoritas pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak yang memilih mengungsi demi menghindari potensi gangguan keamanan serta menjaga keselamatan keluarga mereka. Sebelum tiba di Tanah Merah, para pengungsi terlebih dahulu tiba di distrik Kou. Selanjutnya para pengungsi diberangkatkan menuju Tanah Merah menggunakan 5 unit longboat dan speedboat. Para pengungsi selanjutnya diangkut menuju ke penampungan sementara di Pendopo Polres Bovendigo. Di tempat tersebut pengungsi mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta menerima bantuan makanan dan minuman serta memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi penampungan. Tidaknya memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik, personel Polres Bovendigo juga melaksanakan kegiatan trauma healing, khususnya bagi anak-anak dan warga yang mengalami dampak psikologis akibat situasi keamanan yang terjadi di kampung halaman mereka. Saudara serta pemirsa, pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Iren Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
4: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
3: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
5: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
3: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa Warta Berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Gerindra Papua mendorong penyelarasan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kita simak laporan Naldi Kesalia.
1: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
2: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
1: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
2: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan, selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
1: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Naldik Saulia melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri kembali mempercayakan jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua kepada Christian Sohilait. Penyerahan surat keputusan dilakukan langsung oleh Gubernur di Gedung Negara Dok 5 Kota Jayapura Sabtu siang. Fakiri mengatakan, posisi Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan perangkat daerah serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif. Karena itu, ia berharap Christian Sohilait dapat menjaga koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan program pemerintah provinsi. Menurut Fakiri, selama menjalankan tugas sebagai PJ Sekda, Christian Sohilait dinilai mampu menjaga stabilitas birokrasi dan mendukung berbagai agenda pembangunan di Papua. Sementara itu, Christian Sohilait menyatakan siap melanjutkan tugas dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saudara, Polda Papua dan Perbakin gelar sertifikasi tembak reaksi yang diikuti oleh anggota Polri dan anggota Perbakin Papua. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Polda Papua bersama Perbakin Papua menggelar kegiatan penataran dan sertifikasi tembak reaksi yang berlangsung selama 2 hari di lapangan tembak Mapolda Papua Koyakoso. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan aspek keselamatan penggunaan senjata api bagi personil Polda Papua maupun anggota sipil yang menekuni olahraga menembak. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri, khususnya personil yang bertugas di lapangan dan bidang operasional. Selain itu, sertifikasi ini juga menjadi salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas Polri, sebab anggota yang bertugas di lapangan dan memegang senjata api harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keamanan penggunaan senjata. Selain itu, kemampuan menggunakan senjata api secara tepat dan aman sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan korban yang tidak semestinya.
4: Ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung tugas-tugas kita, tugas-tugas Polri, karena dalam pelaksanaan tugas kita, khususnya anggota yang bertugas di lapangan di bidang opsional, mereka harus memiliki kemampuan dan juga memiliki pengetahuan tentang keamanan ataupun safety tentang senjata. Sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada korban yang jatuh sembarangan, bukan korban yang harus ditembak, mereka tembak. Ini semua bagian dari upaya meningkatkan skill ataupun keterampilan dari personil Polda Papua di dalam menggunakan senjata api.
3: Kapolda menjelaskan, rangkaian kegiatan sertifikasi tembak reaksi telah dimulai sejak 1 Juni dan akan diisi dengan berbagai agenda menembak, baik itu untuk internal Polri maupun atlet penembak lainnya. Untuk peserta sertifikasi dari internal Polda Papua, mereka berasal dari berbagai jenjang kepangkatan, mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama, hingga perwira menengah. Dan dari sekitar 90 orang peserta yang mengikuti seleksi internal, sebanyak 41 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti sertifikasi tembak reaksi.
4: Rangkaian kegiatannya kita mulai per 1 Juni ini, ada beberapa kegiatan menembak yang kita akan laksanakan baik internal Polri maupun juga kita membina atlet-atlet muda kita mulai dari tingkat SMP, SMA dan juga umum untuk mampu meningkatkan kemampuannya bahkan bisa berprestasi di bidang olahraga menembak. Ya, ini gabungan mulai dari tamtama, bintara, perwira pertama dan perwira menengah. Kebanyakan dari perwira menengah dan juga bintara yang mengikuti seleksi ini dan juga dari pejabat utama Polda. Kita sudah laksanakan seleksi secara internal beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya jumlahnya ada 90-an orang, tetapi kita laksanakan seleksi dan tersisa cuma 41 orang yang ikut kegiatan sertifikasi dari Perbakin Pusat khususnya IPSI.
3: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbakin Papua, Soponyono menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus menambah jumlah penembak reaksi di Papua. Sebelumnya, jumlah anggota yang sudah tersertifikasi di Papua sebanyak 27 orang. Dan dengan adanya sertifikasi kali ini, jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah apabila seluruh peserta dinyatakan lulus. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diawali dengan ujian tertulis, materi keselamatan penggunaan senjata api, handling senjata api, hingga praktik menembak sebagai bagian dari proses kualifikasi.
5: Jadi dalam kegiatan ini, ya dinyatakan kalau yang bersangkutan kompeten, pasti dinyatakan lulus. Tapi kalau tidak berkompeten, maka diberikan kesempatan untuk melakukan sertifikasi di tahun yang akan datang. Seperti itu. Jadi kegiatan ini terbuka, jadi diikuti ada yang dari sipil, ada yang dari polisi. Untuk kualifikasinya menembak, keterampilan menembak presisi 20 meter. Jadi nembak 20 meter itu 30 butir, ada nilainya. Kalau nilainya di bawah 210, yang bersangkutan akan diher atau akan dilakukan evaluasi ya. Jadi ini benar-benar bagaimana yang bersangkutan bisa safe dan bisa menembak dengan presisi.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Dua berita olahraga mengakhiri warta berita lintas Tanda Papua sore hari ini. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai acara pelepasan konvoi Perdana Papua for Holland yang berlangsung di kediaman BTM Kota Raja. Kegiatan tersebut diikuti para pecinta sepak bola dan anggota komunitas Papua for Holland yang hadir dengan semangat mendukung tim nasional Belanda menuju Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut dan dalam sambutannya BTM menegaskan bahwa konvoi yang digelar bukan sekedar iring-iringan kendaraan, melainkan simbol persatuan, sportivitas dan kebersamaan anak-anak muda Papua yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap olahraga. Ia memberikan apresiasi kepada komunitas Papua for Holland yang dinilai mampu menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi generasi muda melalui olahraga. BTM juga mengingatkan seluruh peserta konvoi untuk menjaga ketertiban selama berada di jalan raya. Ia meminta peserta menghormati pengguna jalan lainnya serta aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya kegiatan. Lebih lanjut, BTM menilai Papua membutuhkan lebih banyak ruang persaudaraan yang dapat mempererat hubungan antar warga. Ia berharap Papua for Holland tidak hanya aktif saat berlangsungnya pertandingan sepak bola, tetapi juga berperan sebagai komunitas yang membawa semangat kepedulian sosial, persaudaraan, dan cinta damai di tengah masyarakat. Berita olahraga terakhir, sambut Hari Bayangkara ke-80, Polres MAPI menggelar turnamen futsal Bayangkara Cup 2026 yang dibuka di Gelanggang Olahraga, kilometer 7 KP Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang olahraga, sekaligus mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Kapolres MAPI Kompol Suparmin mengatakan, sebanyak 15 tim futsal dari berbagai wilayah di Kabupaten MAPI turut mengambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung mulai 6 hingga 27 Juni 2026. Kapolres MAPI menegaskan, Bayangkara Cup 2026 bukan sekedar ajang pertandingan olahraga, melainkan wadah untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, sportivitas, dan kerjasama di kalangan generasi muda. Melalui turnamen ini, pihaknya ingin memberikan ruang bagi para pemuda untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, serta mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Serta bisa melahirkan atlet-atlet futsal berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten MAPI di berbagai kejuruan. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat mengikuti berita-berita teraktual kami dan juga membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama dengan Pro 1 Jayapura. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

Baik pendengar, saat ini kami akan hadirkan satu informasi ya terkait dengan pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi jaga stabilitas rupiah.

Informasi ini kami lansir dari rri.co.id. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Untuk kesepakatan penting ini, pendengar, disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung di hari Sabtu kemarin, 6 Juni 2026, di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Dan Perry juga menjelaskan bahwa terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Dan langkah tersebut juga ditujukan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Selanjutnya, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga berkomitmen untuk mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Karena menurut Purbaya ya, keselarasan kebijakan moneter dan juga fiskal ini akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Dan Menteri Keuangan kita juga mengharapkan bahwa kestabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil, di mana kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Dan pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga turut mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Untuk langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Dan ia juga menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan berbagai program pembangunan sektor ekonomi real, dan fokus utamanya, pendengar, yaitu pada program akselerasi tersebut yang meliputi ketahanan pangan, pasokan energi mandiri, hingga pengembangan sektor perikanan.

Baik pendengar, informasi yang kami sampaikan dapat Anda baca selengkapnya ya melalui website resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Rupiah. Anda juga bisa menemukan beragam informasi lainnya ya pendengar di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Dan tadi sudah ada lagu dari Cakrakan dan juga Aura Kasih ya, menemani sore hari Anda. Saat ini pendengar, kami hadirkan kembali lagu pop pilihan yang dinyanyikan oleh Armada dengan judul Pemilik Hati.

Baik, pendengar, Anda masih di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kami akan memberikan satu informasi lainnya ya. Masih seputar dengan ekonomi, yaitu kinerja positif dari industri pengolahan yang saat ini menjadi penopang ekonomi nasional.

Informasi ini kembali kami lansir dari rri.co.id. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa sektor industri pengolahan Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan juga konsisten, di mana kinerja tersebut tetap terjaga di tengah dinamika serta ketidakpastian global yang masih berlangsung. Menurut Agus, industri pengolahan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional, dan sektor ini pendengar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor nasional. Di mana beliau juga menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%. Dalam capaian tersebut, industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04%. Dan sementara itu, pendengar, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan berharap Kemenperin menghadirkan inovasi menghadapi situasi geopolitik global. Menurutnya, kondisi global dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Ia juga menilai bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sektor industri nasional. Dan beliau juga mengatakan, pendengar, bahwa Menperin perlu menjelaskan potret dan juga arah pengembangan sektor industri nasional ke depan. Penjelasan tersebut diperlukan agar DPR memahami langkah yang akan diambil oleh pemerintah.

Baik pendengar, informasi yang kami sampaikan dapat Anda baca selengkapnya dengan judul Kinerja Positif, Industri Pengolahan Jadi Penopang Ekonomi Nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
3: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
4: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
5: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Di dadaku ada kamu dari Astrid ya, menemani sore hari Anda pendengar. Masih di 90,7 dan 90,3 serta 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Saat ini spesial di Senin sore pendengar, kami akan memberikan beberapa informasi ya terkait dengan UMKM. Dan saat ini kami sudah siapkan informasi pertama ya, yaitu terkait dengan bermusik menjadi cara kreatif menjaga mental sekaligus menciptakan peluang kerja. Dan informasi ini pendengar kembali kami lansir dari rri.co.id, yaitu mengasah musik ya, tidak hanya mencetak musisi ataupun seniman baru, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja dan juga peluang usaha pelaku UMKM. Selain itu, pendengar bisa juga menjadi sebagai sarana hiburan serta media untuk menjaga kesehatan mental dan mengurangi stres. Untuk pernyataan itu dilayangkan oleh istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Maman Abdurrahman, yaitu Tina Astari, usai peresmian Dialog Music School. Dengan bermusik kita bisa mengekspresikan diri, merilekskan pikiran dan juga mengurangi stres yang ada di dalam diri, ujarnya. Dan berikutnya pendengar, beliau juga menyampaikan ya bahwa bila dari sisi pendidikan, potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari keberadaan sekolah musik yaitu tidak hanya mencetak musisi tetapi juga mencetak seniman baru dan berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pendengar, beliau juga mengungkapkan ya bahwa hampir seluruh anggota keluarganya nih dapat memainkan alat musik. Karena itu ia juga mendorong anak-anaknya untuk ikut serta ya memiliki kemampuan bermain musik, setidaknya satu alat musik. Di mana ia juga menilai bahwa kemampuan bermusik ini dapat menjadi bekal hidup pendengar, yaitu bisa menjadi bekal bagi anak-anak di masa depan terlepas dari profesi utama yang mungkin nantinya mereka pilih. Dan beliau juga menekankan ya bahwa musik tidak hanya mengenal batas usia, karena musik ini tidak memiliki batas umur dan juga tidak ada kata terlambat pendengar untuk bisa belajar musik. Bahkan ketika kita sudah tua pun itu tidak menjadi masalah, karena semua orang bebas untuk belajar dan juga menikmati musik. Selain itu pendengar, kepala dari Dialog Music School yaitu Maurits Kansil juga mengaku ya bahwa sekolahnya ini bergerak di bidang yang sama dengan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Di mana karena itu ya pendengar, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah geopolitik global yang saat ini sedang terjadi. Dan mungkin pendengar, bagi Anda yang juga pecinta musik ya, ini bisa menjadi inspirasi untuk bisa menjadi peluang kerja ataupun penghasilan ya untuk Anda semua yang mungkin juga sama bergelut di dunia musik. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kembali lagu pop pilihan ya. Saat ini ada Citra Scholastica pendengar dengan judul Patah Hati.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apa

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
4: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
5: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
4: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
5: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
4: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
5: Benar apa?
4: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
5: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
4: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
5: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
4: Oke,
5: deal.
6: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Masih di Lintas Sore Bovendigo bersama dengan Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya masih di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini pendengar, kami kembali hadirkan ya informasi terkait dengan inspiratif UMKM disabilitas ya, yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah menjadi halangan. Dan informasi ini pendengar berasal dari rri.co.id Jakarta, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang digerakkan oleh para penyandang disabilitas kini terus berkembang di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di mana para pelaku usaha kreatif di baliknya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dan pendengar, salah satunya yaitu UMKM Danusantara Food yang didirikan oleh Iin Nurjana. Nah, kalau untuk sosial medianya ini memang Danusantara ya, tetapi untuk nama brand sebenarnya adalah Diva Danusantara. Dan beliau mengatakan pendengar bahwa usahanya ini telah berdiri sejak awal masa pandemi dengan tujuan yaitu untuk memberdayakan para difabel agar mampu mandiri secara ekonomi dan juga personal. Namun di sisi lain, Diva Danusantara memproduksi beragam cemilan ringan ya, seperti basreng dan juga aneka olahan pisang. Tidak hanya itu pendengar, produksi sendiri ini ya yang dijalankan oleh Iin ini juga membuka kesempatan bagi kaum difabel yang ingin menaruh produk cemilannya di platform Diva Danusantara. Di mana beliau juga mengaku bahwa tantangan aksesibilitas menjadi kendala utama, yaitu saat memasarkan produknya ya melalui bazar ke bazar. Meskipun demikian, ia juga merasa bangga bahwa karena mampu memberdayakan banyak rekan-rekan difabel melalui usahanya tersebut. Dan di sisi lain pendengar, ada Andi Fuad Rahmadi ya yang mendirikan Kedai Bilitas, yaitu kedai yang berada di Surabaya sejak tahun 2016 lalu, di mana Andi ingin memberdayakan anak-anak disabilitas agar memiliki keterampilan produktif setelah mereka selesai menempuh pendidikan. Dan hal ini pendengar didorong oleh keadaan pada saat Andi masih duduk di bangku SMA, yaitu beliau menyadari ya bahwa kemungkinan peluang pekerjaan bagi para difabel ini tidak sebesar itu. Oleh karena itu ya, beliau berpikir bahwa teman-temannya ini mau dikemanakan setelah lulus, dan karena memang peluang kerja bagi mereka ini sangat kecil pada masa itu dan tidak seperti sekarang yang benar-benar terbuka. Oleh sebab itu pendengar, Andi mencoba membuka peluang sendiri ya untuk memfasilitasi teman-temannya juga. Dan intinya yaitu bagaimana teman-temannya ini dengan kemampuan dan juga hambatannya bisa memberdayakan sampai di titik mereka bisa menghasilkan suatu ekonomi. Dan Kedai Bilitas sendiri pendengar merupakan usaha kedai yang memproduksi berbagai macam kuliner lezat seperti donat serta beragam kerajinan tangan yang menarik. Jadi tidak hanya di bidang kuliner tetapi juga menyentuh bidang kreatif. Dan sama ya seperti Iin, Andi juga berpesan bahwa keterbatasan memang bukanlah suatu penghalang, karena menurutnya siapapun pasti memiliki kesempatan. Jadi tidak melihat pada fisik ataupun kemampuan. Wah, ini benar-benar kisah inspiratif sekali ya pendengar, bahwa teman-teman disabilitas saja bisa ya untuk membuka UMKM nih. Apalagi mungkin teman-teman yang saat ini sudah mau mulai ya mencoba untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan, semoga bisa berhasil ya seperti teman-teman lainnya nih yang juga menjalankan UMKM di luar sana. Dan saudara pendengar, saat ini kami masih dengan beragam lagu-lagu pop pilihan ya hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Anda mendengar pukul 16 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM dalam lintas sore Bovendigul. Bagaimana pendengar di sore hari ini nih? Jam-jam segini biasanya udah mulai longgar ya aktivitasnya, atau mungkin malah semakin padat nih. Dan mungkin ya pendengar, sebagian dari Anda juga ada yang sudah kembali ke rumah ya untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Pokoknya apapun itu kegiatan Anda di sore hari ini, semoga siaran kami dapat menambah semangat untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan pendengar, sesaat lagi ya di pukul 17 kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah produksi RRI Bovendigul. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul. Cinta.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, Radio Republik Indonesia Bu Vendigo menyampaikan warta berita. Sari berita penting, tim peduli kemanusiaan menggelum. Bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Itulah topik utama berita sore ini dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Saudara, kami awali berita pertama, tim peduli kemanusiaan Magelum bersama kepada Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Kita simak laporan selengkapnya bersama reporter kami, Yohanes Degoden.
1: Kepala Distrik Magelum Ruben Anggaenggom menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi MK Dros, MMS Tanah Merah, Kampung Sokanggo, Boventigul. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Magelum tersebut, yakni Kampung Magelum, Mangga 3, dan Kebam, sudah berada di Tanah Merah, sementara 3 kampung lainnya juga sudah mulai berdatangan karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.
2: Ada 6 kampung di Ibu Kota Distrik Magelum, 3 kampung di dalam Ibu Kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak. Dampak yang terjadi itu di Ibu Kota Distrik 3 kampung, dari Ibu Kota Distrik Magelum, Mangga 3 dan Kebam. Sedangkan 3 kampung 2 juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
1: Sementara itu, Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Magelum, Matius Mawekim, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Magelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara, sehingga dibangun dapur umum khusus di Gereja MK Dros. Jumlah pengungsi yang ada di Gereja MK Dros tersebut berjumlah 99 jiwa, sementara lainnya berada di tempat tinggal keluarga masing-masing.
3: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak yang mana sudah jemput, diwot, sudah bawa itu juga.
1: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Magelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Selaku anak Magelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Magelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua ke depan dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Distrik Mandobo ajak masyarakat belanja di pasar sentral. Informasi selengkapnya bersama dengan Imam Komarudin.
4: Kepala Distrik Mandobo, Maria Tabiarop, mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Boventigul untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah. Hal tersebut guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Maria, pemerintah selama ini telah berupaya memindahkan para pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ke dalam areal pasar. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan pedagang karena masih banyak lapak yang beroperasi di luar pasar.
5: Yang jualan di pinggir jalan, upaya pemerintah sudah masukkan di dalam pasar, mengingatkan bahwa mungkin pendatang atau pemerintah atau masyarakat, mungkin kalau mama-mama sudah dipindahkan di sini, datang berbelanja di sini karena itu yang mempengaruhi mama-mama. Kita punya mama-mama ini, mereka masuk di sini tetapi ada lapak-lapak yang di pinggir jalan sehingga mempengaruhi mereka punya jualan yang ada di pasar sentral ini.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pedagang yang telah menempati pasar sentral kesulitan mendapatkan pembeli. Bahkan tidak sedikit yang harus berjualan dari pagi hingga siang tanpa memperoleh hasil yang memadai. Maria berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan memusatkan aktivitas jual-beli di pasar sentral. Dan demikian, keberadaan pasar yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Bovendi Gul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Selanjutnya mari kita simak wawancara eksklusif mengenai tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan dan juga anak yang terus meningkat bersama narasumber PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bovendi Gul, Iqbal Bahtiar, yang dipandu oleh reporter kami Thomas Yamlean.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendi Gul, di pagi hari ini kami berbincang bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendi Gul, dalam hal ini Bapak Iqbal Bahtiar. Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Ya.
6: Pak Iqbal, kalau kita bicara menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, khusus di daerah kita Bovendi Gul ini bukannya menurun, tetapi cenderung perlahan mengalami peningkatan. Dalam menyikapi hal ini, bagaimana tanggapan Pak Iqbal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan Pak Iqbal.
7: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam sesi wawancara ini. Kami mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendi Gul, dalam hal ini memberikan tanggapan terkait tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin hari semakin meningkat, bukan menurun. Kalau kita melihat dari tujuan visi misi Bupati, bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan dinilai berhasil ketika dapat ditekan atau datanya ini semakin hari menurun. Kan tetapi secara realitas yang terjadi malah semakin naik. Saya mengatakan bahwa perbuatan jahat itu tidak hanya dimulai karena ada rencana atau ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Nah, di sini yang terjadi kan banyak juga karena kesempatan. Kesempatan itu ya sudah didukung lagi oleh niat, dan juga kesempatan malah akan terjadi lebih parah. Sehingga kami dari dinas juga punya program-program terkait sosialisasi. Akan tetapi yang saya lihat terkait sosialisasi ini tidak menjamin tingkat kekerasan itu akan menurun. Secara pribadi kan mengatakan bahwa kami melihat bahwa sosialisasi ini tidak menjamin tingkat kekerasan itu akan turun. Bahkan bisa saja naik. Itu dikarenakan apa? Karena yang kami buat ini sebenarnya bukan sebuah data pelaporan yang akan menuju ke sebuah perenggingan atau sebuah penilaian, akan tetapi ini adalah kasus yang berkaitan dengan kejahatan. Jadi tidak bisa ditaksir kapan akan terjadi. Kapanpun, dimanapun kejahatan itu akan mengincar kepada siapa saja yang akan itu. Sehingga mengutip dari pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno, mengatakan bahwa bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nah, di sini bahwa kesehatan seseorang itu tidak dilihat dari badannya, bukan karena subur, kuat, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kesehatan mental. Itu perlu diperbaiki. Mungkin kalau kami dari dinas, kami ada kerjasama antar pihak kewenangan kabupaten atau kota, yaitu bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti LSM, atau misalnya mungkin kalau di Bovendi Gul ada tingkat distrik, itu ada pastoral. Nah, itu kami nanti akan berkoordinasi terkait apa penanganan kasus-kasus kenapa sampai bisa terjadi. Mungkin kita bisa lakukan penjinaan secara bersama-sama.
6: Apakah butuh keseimbangan seperti penjelasan Pak Iqbal tadi antara rohani dan juga misalnya kesehatan badannya? Ini kan harus seimbang kah bagaimana Pak Iqbal?
7: Ya, menurut kami memang harus seimbang. Segala sesuatu itu perlu keseimbangan. Ya. Karena kalau ada salah satu yang tidak seimbang, ini bisa memicu. Misalnya terjadi pencurian. Ya. Pencurian karena perut yang lapar, sehingga selalu menekan dalam dirinya bahwa mau makan, makan. Karena tidak ada uang, akhirnya punya niat yang jahat. Nah, karena niat jahat itu mencuri. Misalnya karena masuk ke rumah orang, mencuri, kemudian melihat sesuatu yang di luar dari itu bisa menimbulkan kejahatan baru lagi. Misalnya karena ada sesuatu mungkin terjadi tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, misalnya. Sebenarnya dari niat yang satu ke niat yang lain lagi. Karena misalnya dari sisi badannya bahwa jasmaninya ini lapar. Tapi karena ada sesuatu lagi yang mendorong ke masalah yang baru sehingga terjadi persoalan lain lagi, kesehatan mental lagi tidak terjaga.
6: Pak Iqbal tadi sempat Pak Iqbal katakan bahwa sosialisasi ini tidak menjamin. Lantas apa yang harus diupayakan supaya masalah kekerasan terhadap kaum rentan ini bisa kita antisipasi, bahkan kita turunkan bersama-sama?
7: Baik, kami di sini punya UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan, karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan, karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan lagi ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak. Nah, tetapi yang satunya ini kita langsung lebih terjun ke lapangan. Misalnya ada kasus, beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa waktu lalu, itu kami langsung turun ke lapangan. Cuma memang dalam rangka menyelesaikan persoalan, ini bukan cuma menggunakan SDM, tetapi menggunakan perasaan. Lebih ke psikologis. Jadi misalnya kita ingin menyelesaikan persoalan kasus, kita tidak bisa langsung secara SDM, kita tahu bahwa tata caranya begini-begini. Tetapi menghadapi manusia ini harus menggunakan perasaan, lebih jauh menggunakan psikologis seseorang. Maka itu saya mengatakan bahwa perlu ada kerjasama dengan misalnya kalau perlindungan anak itu LPAI. LPAI di Bovendigo belum terbentuk. Mereka yang profesional di situ. Kami punya UPTD ini baru satu psikolognya. Untuk menghadapi segala permasalahan, kami memerlukan juga bantuan dari LSM sebenarnya. Dan tadi sedang berbagai pihak, mungkin nanti dengan pihak pastoral yang bisa membina dalam bentuk kerohanian seseorang, mengarahkan secara keimanan, mendekatkan diri terhadap agama, ini bisa menekan perbuatan-perbuatan yang tercela.
6: Pendengar, demikian bincang-bincang singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Iqbal Setia. Semoga dengan adanya perbincangan singkat ini kita bersama-sama berkolaborasi melakukan proyek bersama sehingga masalah kekerasan terhadap kaum rentan di daerah kita Bovendigul perlahan bukan meningkat, tapi kita berusaha untuk menurunkan angka tersebut. Saya Thomas Yamela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Baik saudara, dengan disampaikan wawancara eksklusif bersama PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bovendigul, mengakhiri warta berita sore ini produksi RRI Bovendigul. Ikuti terus informasi lainnya melalui media sosial kami, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube channel kami at RRI_Bovendigul. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah, produksi dari RRI Bovendigul. Dan saat ini pendengar, kami akan memberikan informasi cek fakta terkait dengan Presiden Prabowo menegaskan menjual hutan Papua kunci terbaik keberlangsungan MBG.

Informasi ini dilansir dari laman resmi komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, karena setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua, itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, dan hasilnya mengarahkan kepada pemberitaan detik.com yang berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Dan berita ini dilaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG. Kemudian pendengar, artikel berikutnya juga mengarah kepada kumparan.com yang berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026. Baik mendengar, jadi informasi yang beredar luas ya di media sosial Facebook mengenai Presiden Prabowo yang menegaskan menjual hutan Papua kunci terbaik keberlangsungan MBG adalah informasi tidak benar atau hoax.

0: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi ya sebelum Anda membagikannya, dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda dapat bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi ya untuk menantikan azan maghrib di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Ngekasar FM Indigo masih setia menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, tentunya di 90,3 dan 97,5 FM. Untuk Anda semua yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan terlebih dahulu ya untuk lagu religi di sore hari ini. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan informasi dan hiburan ya, beserta dengan lagu-lagu pop pilihan hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pemirsa masih di Pro 1 RRI Boven di Go. Baru saja ya kita dengarkan bersama Resonansi Indonesia dengan judul Konflik Perang. Dan selanjutnya pendengar, kami ingin memberikan sebuah lagu yang tidak kalah enaknya ya dari lagu yang sudah kami putarkan sebelumnya. Seperti yang sudah terdengar pendengar, ada lagu dari J-Rox dengan judul Cobalah Kau Mengerti.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. NMES Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus menerus.
3: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

90,3 dan 97,5 FM masih bersama Tari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini kami ingin memberikan satu informasi lainnya terkait dengan sejumlah perairan Indonesia yang memasuki fase awal peningkatan produktivitas laut. Dan informasi ini pendengar berasal dari rri.co.id Jakarta, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional mendeteksi fenomena laut yang berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan juga menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Dan fenomena tersebut berupa upwelling atau pengangkatan massa air kaya nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Di mana pendengar, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Setio Pranowo, mengatakan bahwa sinyal awal upwelling mulai teridentifikasi di perairan Samudra Hindia Selatan, yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sau, dan Laut Timur. Meski demikian, intensitas fenomena tersebut masih berada pada kategori lemah hingga sedang. Dan menurutnya pendengar, indikasi upwelling ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut, peningkatan salinitas, dan keberadaan arus vertikal ke atas, serta meningkatnya konsentrasi klorofil. Dan kondisi tersebut menunjukkan mulai terangkatnya massa air kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan laut. Di mana pendengar, karena itu ya, wilayah yang mengalami upwelling umumnya memiliki tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi, dan kondisi tersebut seringkali berkontribusi terhadap peningkatan potensi sumber daya perikanan dan hasil tangkapan nelayan. Dan selanjutnya pendengar, selain di koridor selatan Indonesia, BRIN juga menemukan indikasi peningkatan produktivitas perairan di beberapa wilayah lain, yaitu diantaranya Laut Banda bagian selatan dan Tenggara, Laut Arafura, perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, serta kawasan selatan Selat Makassar menuju Laut Flores. Dan di Laut Arafura ya misalnya, peningkatan produktivitas diduga dipengaruhi proses pencampuran massa air akibat angin dan pasang surut. Sementara di perairan barat Sumatera hingga Laut Andaman, kondisi tersebut diperkirakan berkaitan dengan interaksi front oceanografi dan pengaruh massa air dari Teluk Benggala maksud kami. Sementara itu pendengar, di beberapa wilayah lain ya belum menunjukkan tanda-tanda upwelling yang signifikan. Wilayah seperti Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, serta perairan Pasifik Barat di utara Papua masih didominasi perairan yang relatif hangat. Dan berdasarkan dari hasil analisis tersebut, BRIN menilai awal Juni 2026 merupakan fase awal ya, atau onset at upwelling musim timur 2026, dan aktivitas fenomena tersebut diperkirakan masih akan terus berkembang dan perlu dipantau hingga Juli dan Agustus mendatang. Dan itulah ya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa membaca informasi lainnya di website resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Mendengar ada lagu dari Cherry Bell dengan judul Beautiful, menemani sore hari menuju malam ya pendengar, untuk Anda semua yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah atau mungkin menyiapkan makan malamnya. Semoga siaran kami dapat menghibur Anda semua ya, dimanapun Anda

Baik pendengar, selanjutnya kami akan memberikan informasi lainnya ya, yaitu terkait dengan Kemendikdasmen. Percepat sertifikasi dan tingkatkan kesejahteraan guru. Dan informasi ini kembali kami lansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru. Mulai dari keterbatasan akses, pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Di mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq juga menegaskan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan. Dan tidak mungkin ya kita mendorong guru menjadi profesional tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan, ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Namun sebaliknya pendengar, kalau guru terlalu menuntut kesejahteraan tetapi mengabaikan aspek profesionalitas juga tidak seimbang, ujar dari Fajar ya, yang juga menambahkan sebagai langkah konkret, tahun ini pemerintah mempercepat pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG bagi 230 ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidikan. Dan selanjutnya pendengar, program dari PPG guru tertentu juga menjadi instrumen utama untuk memperkuat profesionalisme guru sekaligus membuka akses terhadap tunjangan profesi guru atau TPG. Dan selain dari sertifikasi, Kemendikdasmen juga memberikan solusi bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 melalui program pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4 guru. Dan pemerintah juga menyediakan jalur percepatan melalui rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Dan untuk skema ini pendengar, memungkinkan pengalaman kerja dan kompetensi guru diakui secara formal sehingga masa studi dapat dipersingkat. Dan selanjutnya pendengar, Kemendikdasmen juga melakukan reformasi terhadap beban kerja guru agar lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui Permendikdasmen nomor 11 tahun 2020. Beban kerja guru diatur selama 37 jam 30 menit per minggu di luar waktu istirahat. Dan untuk beban kerja tersebut tidak hanya mencakup kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga berbagai tugas profesional lainnya seperti merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran, membimbing serta melatih peserta didik, hingga menjalankan tugas

0: dan tingkatkan kesejahteraan guru.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
6: Bagaikan malam tak berbintang.
5: Lagu tahun 70-an.
6: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
5: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
7: Monda mandi, coba mendekatimu.
5: Lagu tahun 2000-an.
8: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
5: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Tidak terasa pendengar, 5 jam sudah ya Tari menemani Anda dalam Lintas Sore Bovendigul edisi Senin 8 Juni 2026. Dan saatnya Tari beserta kerabat yang bertugas dalam Lintas Sore pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita Skorwil 1 Papua. Jadi tetap setia bersama kami karena kami akan terus hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya dalam Lintas Malam Bovendigul yang akan ditemani oleh rekan Yuliana Plewa.

0: emosional serta sosial anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Siswa-siswi DKB angkatan ke-11 TK Anugerah Telinga berjumlah 63. Tepuk tangan. Siswa terdiri dari 33 laki-laki dan 30 perempuan.
0: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan di TK Anugerah Terindah adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Di Anugerah

0: bukan sekedar seremonial, melainkan bukti bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh.
1: Bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas dan diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
0: Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua yang telah bekerja sama dan mendukung proses pembelajaran anak-anak selama ini. Ia berharap kelak para lulusan TK Anugerah Terindah dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua serta bangsa. Acara diakhiri dengan penyerahan tanda kelulusan dan doa bersama melepas langkah anak-anak menuju jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing. Jessica Ardana dari RRI Merauke dengan informasi selengkapnya.
3: Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing atau WNA hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke Kasmawati mengatakan, seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Zulfukar Al-Jubouri dan terdakwa Dong Tanli Arespeta, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
3: Dari ketiga WNA tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia lainnya juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 1 bulan pidana penjara. Dalam proses pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa dokumen perjalanan, dokumen penerbangan internasional, hingga barang bukti 1 unit pesawat udara beserta perlengkapan penerbangan. Khusus dalam salah satu perkara, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jessica Ardana melaporkan.
2: Saudara, PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
5: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT Pelni Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. Berlin Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, Pelni terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
6: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu stimulus ekonomi nasional telah menjelaskan kembali kepada peserta ini untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
5: Selain itu, PT Pelni juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT Pelni Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Karang di mana pasca ledakan bom yang mengakibatkan kerugian baik jiwa dan material, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor menggalang donasi untuk membantu para korban terdampak. Roni Lololuan dari RRI Biak selengkapnya.
7: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
8: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Toraja yang sangat peduli dengan sesama keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dengan bantuan donasi yang diberikan ini kiranya meringankan beban yang dialami oleh keluarga saudara kekasih kami yang terkena musibah. Yang terakhir, kami berharap kepedulian-kepedulian seperti ini kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah, bersama paguyuban-paguyuban dan seluruh masyarakat dalam persoalan, dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan. Teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
7: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor, Yanto Toding Alo STP, mengakui ledakan bom di Kompleks Perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di Kompleks Perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
9: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan, kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga pemuda IKT turut berkontribusi di dalam penyerahan bantuan ini yang langsung dihimpun bersama dengan bantuan IKT Induk.
7: Diharapkan keluarga, orang tua, adik, dan anak-anak korban bisa segera pulih, baik luka fisik maupun trauma psikologis akibat ledakan bom, dan berharap kunjungan kasih dan pengobatan fisik maupun mental terus dilakukan agar Biak Numfor benar-benar sembuh. Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo mengatakan, kami Toraja, namun Biak Numfor adalah rumah besar kami juga. Saat Biak terluka, kami tak akan tinggal diam.
2: Baik, di Spora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
10: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di pelataran Pelabuhan Pidemani Waren Waropen dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia Jumat 5 Juni 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, secara resmi melepas peserta konvoy yang membawa atribut dan bendera negara-negara yang akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera Star sebagai tanda dimulainya konvoy keliling kota Waropen. Kegiatan konvoy yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Waropen dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Olahraga sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Para peserta konvoy diberikan kebebasan untuk mendukung negara favorit masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun demikian, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti konvoy. Ia meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti jalur yang telah disepakati bersama antara koordinator pendukung masing-masing negara, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, dan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting agar kegiatan berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama pelaksanaan konvoy. Selain itu, pemerintah Waropen mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dukungan terhadap tim favorit, kata Bupati, harus diwujudkan melalui cara-cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pemerintah juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Waropen yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Antusiasme warga dinilai menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dicintai masyarakat di daerah berjuluk Negeri Seribu Bakau itu. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan konvoy, peserta serta tampak tertib mengikuti rute yang telah ditentukan. Berbagai atribut negara peserta Piala Dunia menghiasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan sportivitas terus terjaga di tengah masyarakat. Konvoi Piala Dunia FIFA 2026 di Waropen pun menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta sepak bola Piala Dunia yang tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Titik kumpul dan start berada di Pelabuhan Pidemani Waren, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Waren, dan berakhir di lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish konvoi Piala Dunia FIFA tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Ya, saudara, informasi dari reporter RRI Serui tadi, Tabina Rumpaidus, mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Kota Dingin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiring mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku pikir.
1: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua. Pendengar, selamat malam. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, akan menemani hingga nanti pukul 24 malam nanti. Selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu di malam hari ini dapat terus menghibur, menemani Anda.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu rohani. Pendengar, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami ya, semoga terhibur dan semangat di malam hari ini. Dan yang lagi bertugas ya, tetap semangat pendengar. Kami akan hadirkan lagu-lagu berbagai daerah nanti di pukul 20 malam nanti.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, yang lagi santai ataupun lagi disibukkan dengan aktivitas di malam hari ini. Semangat untuk Anda pendengar dan terhibur.

Mendengar pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur, selamat beraktivitas. Yuli menyapa untuk yang ada di kampung-kampung ya, yang ada di distrik-distrik. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Dan ya, untuk yang lagi ada beraktivitas ya di tempat kerja, yang tiket di malam hari ini, tetap semangat dan selalu terhibur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir

0: Baiklah saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu di malam ini. Dan kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Tanan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergizi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya dapur nasional berdasarkan account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
3: Sebelumnya, Wakil Kepala dan Wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, 76 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian. Demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program kompetensi, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan dokter, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur primer agar kesehatan nanti ke depannya pemerintah juga akan menggarap sistem layanan kesehatan pendekatan promotif dan preventif bagian terakhir di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi
9: politik. Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong tahun 2026 ini. Jadi kami ingin lihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
11: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok. Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta Menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan sejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita ingin Jakarta menjadi panggung yang diharapkan dari kesehatan warga. Kita ingin kita ini rasanya tidak boleh berhenti hanya di musim-musim saja. Tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Tugas kami, para partner Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memperkenalkan dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Siar Saudi, Syarif Ulalam, Pro3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikutan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 45 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yul Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah provinsi Riau, yakni Duni, Rokan Hilir, dan Meranti. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter

0: sampai di sini sesuai dengan keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang. Sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
1: Sementara itu kloter 7 Debarkasi Batam akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadim Batam waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam banyak hubungan jemaah Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
2: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana. Insya Allah akan tiba jam 12 malam. Kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke prosesi untuk penerimaan di Semanggi. Mereka ini dari Riau, 445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Duma itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter
1: 4. Capi secara rinci telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 800 orang, 6 orang, sedangkan Jambi dan Debarkasi Batam di Prabu 43 untuk ini.
3: Asal Banten dan air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Teman pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia atau kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP536. Jemaah haji asal Banten pada 40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7. Jemaah haji asal Banten waktu Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853. Jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena Indonesia yang berdasarkan kerjasama pemerintah dan pertemuan yang lain itu akan dan dan Indonesia tambahan lu ikut apa? Sorry
1: how this prayer that it is a
2: maju pendidikan prospek akan menjadi Indonesia. Sehingga pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Kristi pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Sintayong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afgar! Ibnu! Raisa! Kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong!
4: Nuk, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
7: Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas!
6: Hutan
5: lewat,
6: takut
5: nekat,
6: manly
5: hebat.

0: tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
1: Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
2: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok.
4: Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh.
3: Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
5: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
2: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
0: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
4: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
5: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
0: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
1: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
4: Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita.
3: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
0: Kamu gila, Ra.
1: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
4: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
3: Ah, atau kalian aja yang takut.
5: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
2: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
5: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
5: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
1: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
0: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Zura sekarang?
1: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
4: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
1: Zura. Zura, kamu di mana?
4: Di sini.
3: Zura, kamu kenapa jadi gini?
4: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
1: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
5: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
4: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
2: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
0: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
5: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
1: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
4: Iya, lumayan serem.
0: Apalagi pas Zura hilang ya?
3: Teman-teman.
2: Iya, kenapa?
3: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
0: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
4: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
1: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
5: Pagi datang membawa harapan baru.
1: Ah, teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang
2: Kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
0: Oke, yang penting kita tetap bersama.
4: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Baik, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz, Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, di malam hari ini menemani pendengar dengan rangkaian lagu-lagu selanjutnya, lagu-lagu dari daerah Bovendigo, Audi Band, yang sudah kami siapkan di meja studio. Menemani aktivitas pendengar ya, yang ada di garis belakang ataupun yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan sahabat-sahabatnya. Selamat malam, salam kompak.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Oke, saudara pendengar, apa kabar? Jumpa dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Ya, pendengar, seperti biasa dalam acara Ruang Rindu, kita akan menikmati lagu-lagu tembang kenangan ya. Dan yang akan kita bahas di malam hari ini ya, dari Nicky Ardila ya, penyanyi yang tentunya tidak asing dan pastinya lagu-lagunya enak didengar ya untuk pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di 0811 4954 333.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga untuk Anda. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Busri di Samat, Kalimantan Barat.
0: Oke, Ibu. Bapak ya. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam juga. Ini dengan siapa?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Mbak Yuli kah?
0: Iya, betul.
1: Iyalah, semoga Mbak Yuli selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lagunya apa, Mbak Yuli? Bisa pilih sendiri kah atau yang di sana pilihnya?
0: Boleh, mau pilih lagu apa?
1: Ya, pilih sendiri atau sediakan di sana?
0: Boleh, mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa yang ada di sana?
0: Di sini sudah Yuli siapkan ya, Nika Ardila, lagu paling sedih nih, judul Meraih Bintang. Ada juga lagunya...
1: yang pertama aja lah, Pak Yuli.
0: Oke, baik.
1: Ya, nggak apa-apa lah, masalah lagu sih nggak apa-apa. Yang penting diputar nanti ya.
0: Oke, Bapak.
1: Ya, buat Pak Yuli. Semoga sehat selalu. Salam-salamnya semua-semuanya lah, dirangkul aja lah.
0: Karena baik, selamat.
1: Salam ke semua-semuanya lah, biar saya gambung di RRI Bopin Ligul.
0: Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Lewat lagu, selamat bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Dari Purnamasari di Sulawesi Barat ini, Pak Yuli.
0: Oke. Selamat bergabung.
2: Ya, lagunya tahun berapa ya, Kak Yuli?
0: Iya, seperti biasa teman kenangan ya.
2: Ya, lagunya ini Jangan Pisahkan Aku, boleh ya?
0: Boleh.
2: Ya, itu aja ya.
0: Baik.
2: Kirim salam ada Ibu Parisa, ada Pak Widi, ada Pak Benigo juga. Ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Bang Andi di Batam sana. Ada Nona Pisa, ada siapa lagi ya? Ada Bang Wuhut juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Kak Putra Senga dan semuanya aja Bintang Katara Kasali.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Kak Yuli, sama Kak Salwa. Makasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, sudah berpartisipasi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Ibu Wanusu.
3: Ya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Iya, Yuli, puji Tuhan kabarnya baik nih. Bagaimana
3: iya.
0: Kabarnya?
3: Kalau saya, alhamdulillah sehat juga. Habis hujan di sini, Mbak.
0: Oke, jadi dingin ya?
3: Iya, makin dingin ini, baru berhenti hujan. Ini saya mau request lagu Mbak Yuli dari Nika Ardila. Judulnya, Aku Tak Akan Bersuara.
0: Oke.
3: Aku tak akan bersuara ya.
0: Oke.
3: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Bang Rimba, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, lagunya Nicky Ardila yang sudah kami siapkan untuk semua ya pendengar meraih rembulan yang sudah di request, semoga terhibur.

0: Okay, saudara pendengar ya, Nika Ardila. Tadi sudah kita dengarkan judulnya Meraih Rembulan ya, berhubung di malam hari ini. Pendengar Nika Ardila, nama aslinya Raden Rara Nika Ratnadilah Kusnadi, adalah Nika Ardila, seorang penyanyi, artis dan model Indonesia yang sangat populer pada awal 90-an ya, yang sering dijuluki Lady Rocker atau Ratu Rocker Indonesia. Ya, beberapa fakta tentangnya ya, itu lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 1975. Melejit lewat album Bintang Kehidupan ya, yang menjadi salah satu album Indonesia terlaris sepanjang masa. Lagu-lagu terkenalnya antara lain Bintang Kehidupan, Tinggalahku Sendiri, Sandiwara Cinta, dan Biarkan Cintamu Berlalu. Ya, Nika Ardila salah satu penyanyi favorit Yuli juga ya. Mungkin Anda juga adalah salah satu fansnya ya. Oke, di malam hari ini ya, sudah kita nikmati lagu dari Nika Ardila dan juga beberapa lagu yang di request. Halo, iya, sayang sekali terputus ya, dan Anda boleh mencoba kembali. Kita lanjut dengan membaca profil dari Nika Ardila ya. Lagu-lagu yang sudah kita dengarkan ada Bintang Kehidupan, Tinggalku Sendiri, dan Sandiwara Cinta. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam. Selamat malam, Dika. Selamat bergabung.
1: Iya, maaf. Ada sini. Baru ada sini. Iya, baru ada, Kak.
0: Iya.
1: Ini dengan kasih apa soal ini, Kak?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oke, Yuli. Yuli, gimana kabarnya, Kak?
0: Ya?
1: Kak Yuli, bagaimana kabarnya, Kak Yuli?
0: Yuli kabarnya baik. Gimana, Dika?
1: Iya, Dika yang jadi seperti Kak Yuli. Lagu dari
0: Leto. Judulnya apa nih?
1: Dari Leto, Ruang Rindu.
0: Ya?
1: Ruang Rindu.
0: Oke, Leto. Yuli putarkan lagu dari tahun 90-an aja dan 80-an.
1: Leto dan Ruang Rindu.
0: Iya, Yuli tidak bisa putar lagu Leto ya.
1: Iya, salam pelan.
0: Salam boleh.
1: Ayo.
0: Halo.
1: Ya, semoga aktivitas malam ini lancar. Selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Terus dan bisa berwisata, salam sehat. Lalu selamat saya juga. Ibu terima kasih keluarga ibu hari. Kasih ya, akan dia ke Ayu Masro, si Bang Masro. Ayo yang di dalam kamu.
2: Halo, selamat malam Kak Yuli. Malam Kak Yuli. Halo Kak Yuli, selamat malam. Halo Kak Yuli.
0: Iya, halo.
2: Selamat malam Kak Yuli.
0: Malam juga.
2: Apa kabar Kakak? Sehat?
0: Iya, kabar Yuli baik.
2: Alhamdulillah. Saya bisa request lagu Kak Yuli.
0: Mau request lagu apa?
2: Saya lagu Sepanjang Jalan Kenangan saja.
0: Oke, baik.
2: Ya. Salamnya pertama-tama buat Ika, salam sehat, salam sayang. Bahagia selalu di sana. Semoga Dika baik-baik saja bersama keluarga. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Tiat. Terus buat Pak Andi Batam bersama Purnama Sarinya, Kak Rani, Wanusu di Kalimantan, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau itu, tolong jangan diganggu kehidupan pribadi kami lagi. Terima kasih Kak Yuli, selamat malam.

0: Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, Nika Ardila itu meninggal di tahun 1995 ya. Pendengar, itu kalau tidak salah Yuli masih kecil-kecil ya, masih SD ya. Dan itu sangat heboh di TV-TV ya waktu itu. Kalau tidak salah Yuli masih kecil sekali ya. Meninggal dunia dalam kecelakaan mobil ya di Bandung saat berusia yang paling sangat masih muda, yaitu 19 tahun, ketika karirnya juga sedang berada di puncak popularitas. Dan itu pastinya itu para fansnya banyak sekali yang berduka ya. Yuli juga berduka karena kehilangan sosok penyanyi yang suaranya itu sangat-sangat merdu. Hingga kini ia masih dianggap sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik Indonesia dan diperkirakan telah menjual lebih dari 30 juta album. Dan kalau tidak salah itu Nika Ardila ini juga dibikinkan sebuah rumah atau museum ya untuk bisa mengenang penyanyi satu ini ya. Oke. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Halo.
0: Iya, halo.
1: Ya, selamat malam Mbak Yuli ya.
0: Iya, Yuli yang bertugas
1: dengan Bang Andi di Bapak Mbak Yuli.
0: Oke, Mbak Andi.
1: Bang Andi.
0: Bang Andi, oke, selamat bergabung.
1: Di Batam. Ya, saya kaget Bu Mbak Yuli tadi.

0: Kenapa? Kaget apa?
1: Iya, Andi Caprawinat bilang saya dengan Purnama, Ibu Anusu, dengan Rani suruh ganggu dan dengan Dika. Sedangkan kita salami mereka aja, kita gabung, tidak pernah kok.
0: Iya, iya itu lagi. Mungkin sebaiknya bisa diselesaikan sendiri ya, jangan di sini ya. Ini juga jadi bingung ini. Di sini kita cuma menjalin silaturahmi, saling sapa menyapa. Betul.
1: Tetapi di bosan kan, apa masalah Andi dengan Lika itu kok tiba-tiba saya dituduh dengan Purnama mengganggu kehidupan mereka gitu. Dan masih awal harus ngomong gitu, Bo.
0: Iya. Aduh.
1: Kita pernah salam-salam nih dia, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu.
0: Iya. Ada kesalahpahaman ini sepertinya ya.
1: Ya.
0: Kita lanjut aja juga, kita lanjut aja langsung aja dulu. Orang
1: yang awal harus ngomong kayak gitu.
0: Iya.
1: Salam-salam mereka kok tiba-tiba gitu.
0: Iya, kita. Oke, kita lanjut dengan salam-salam aja dulu ya.
1: Ya, lagunya Mbak yang tuliskan aja, Mbak Yuli.
0: Boleh.
1: Salamnya buat semuanya aja deh, Mbak Yuli.
0: Iya, makasih.
1: Cuma kaget aja, kenapa kan dibilang kayak gitu. Salami mereka di
0: sana. Aku terkaget-kaget ya.
1: Oke, makasih Mbak Yuli ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ya dengan profilnya dari Nika Ardila ya. Tadi kalau sudah kita membahas meninggalnya ya. Oke. Ada lagi penelpon. Halo, selamat malam. Iya, sayang sekali terputus ya. Iya, pendengar ya. Museum yang didirikan oleh keluarga dari Nika Ardila ini berada di Bandung dan didirikan untuk mengenang kehidupan serta karya Nika Ardila. Museum tersebut menyimpan berbagai koleksi pribadi seperti pakaian, panggung, foto, pakaian panggung ya, bukan panggung ya, foto, piala, album, aksesoris, replika kamar hingga bagian mobil yang terkait dengan kecelakaan yang merenggut nyawanya pada tahun 1995 itu ya. Namun ada juga yang berkomentar kalau mungkin bisa sebaiknya itu dibagikan aja ya kepada pihak keluarga untuk dikenang ya, seperti mungkin bajunya atau aksesorisnya ya. Tapi mungkin dari pihak keluarga sendiri mungkin takut akan hilang tanpa ada sisa ya, mungkin ya seperti itu, sehingga tidak bisa untuk menjadi kenang-kenangan yang bisa dilihat ya begitu. Oke, pendengar di 0811 4954 333 pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: Oke, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Dengan Timur siapa di mana?
1: Dengan Hadi, ini dari Nias.
0: Dari Nias, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Okay.
1: Ini dengan kakak
0: Yuli yang bertugas.
1: Yuli?
0: Iya.
1: Oh iya iya. Selamat malam buat Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu ya. Lagunya apa sih itu? Apa kita request sendiri apa bagaimana?
0: Boleh request, tapi lagu Tembang Kenangan ini.
1: Oh iya, lagunya ini aja lah. Rindu, bilang rindu.
0: Oke.
1: Okay. Terserah entah dari John Seran apa dari siapa itu. Oke, salamnya buat Kak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas ya Kak ya.
0: Iya, makasih.
1: Ada Bang Putra Tengah juga, yang ada Bang Bintang Pratama. Siapa lagi ya, fans-fans radio ini saja. Saya juga baru ini sih.
0: Oh iya,
1: itu.
0: Ada Dika, ada Purnama Sari, ada Andi, ada Ibu Wanusu ya, semua banyak.
1: Gini aja lah, salam aja buat fans ini ya, radio ini. Radio Bopon ya.
0: Iya, makasih.
1: Salam kenal gitu ya. Begitu aja Kakak Yuli.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu. Oke ya, ada Dinias tadi, selamat bergabung ya. Buat Pak Lanius nih, belum gabung nih, masih absen. Ditunggu ya buat Pak Lanius. Ada Ulia, ada Ibu Farida juga. Apa kabar malam hari ini? Semoga Ibu Farida tuh di sana lagi baik-baik aja. Pak Bintang, ada ya semua yang ada di Mitra RRI ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Purnama Sari, lupa tadi sapa buat Ibu Wanusu yang tersayang, semoga sehat selalu di sana. Makasih. Oke. Buat atensinya selamat bergabung ya. Dan ya, kita tidak terasa nih sudah berada di penghujung acara. Baik, Yuli akan hadirkan ya lagu yang di request ya, Rindu Bilang Rindu.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar ya? Semoga dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang selalu baik. Dan malam hari ini, pendengar, kami menemani dalam acara musik keperaduan, menemani istirahat malam Anda, pendengar. Salam kompak selalu dan selamat malam buat yang lagi tetap menjalankan aktivitas di tempat kerja, di meja piket ya. Semangat untuk semua pendengar, selalu terhibur.

0: Iya, baik pendengar yang lagi pada nikmati kebersamaan ya, selamat malam saja untuk Anda. Apa kabar ya, Yuli menyapa pendengar yang saat ini lagi berada di pintu 5, pintu 7, para pendengar yang ada di pelabuhan, yang ada di Pasar Momen Cokoa, dan pendengar yang lagi ada di Pasar Wet sana ya, selamat malam. Dan pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Daru dari Mempawah, Kalbar, Kalimantan Barat.
0: Oke, Bang Darul, apa kabar?
1: Baik, ini siapa, Yuli ke?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini ke gimana cuaca di Papua?
0: Cuaca cukup ya bersahabat.
1: Kalau sini cukup cerah. Lagunya boleh?
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu bagaimana lagunya nih? Lagu daerah ke lagu apa?
0: Sembarang boleh. Mau putar lagu apa?
1: Lagu Malaysia boleh nggak?
0: Boleh.
1: Ya, lagu Indrayani.
0: Oke.
1: Okay. Indrayani, Crispin kena salah.
0: Oke, okay. Rindiani ya.
1: Nah.
0: Baik. Ada enggak? Iya, ada.
1: Salam-salamnya buat Yuli, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wan Usu, Aki Busri, buat Planius, buat Bang Putra apa tuh? Halo, Mbak Yuli.
0: Iya.
1: Bang Putra itu Bang Putra apa namanya tuh? PDL ya?
0: Iya.
1: Ada Bang nama Bang Putra.
0: Putra Tengah.
1: Putra Tengah, Putra CL ya. PJL kada tuh. Nah, semua-semuanya Mbak Yuli.
0: Iya, boleh.
1: Dari A sampai Z ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Yuli, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Pak Darul ya, sudah berpartisipasi. Halo, iya sayang sekali terputus ya. Kita lanjut dengan lagu yang sudah di request ya, semoga terhibur di malam hari ini.

0: Oke, pendengar masih dalam acara Mustika Peraduan. Oke, sudah ada penelpon yang masuk ya di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mustika Peraduan, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam. Kembali Ibu Wanuso.
1: Ya. Mbak Yuli, saya mau request lagu dari Riana, judulnya Hatiku Untuk Kau Miliki.
0: Oke.
1: Sudah jelas ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Nah, salamnya pertama buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, buat Bang Nasrun, Bunda Imah, Pak Fauzi, Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari Asam Faizet.
0: Baik.
1: Mbak, lagunya spesial untuk Bang Darul.
0: Baik, iya. Hatiku untuk iya, kau miliki ya?
1: Iya. Hatiku untuk kau miliki dari Triana ya.
0: Baik.
1: Iya, ini saya mau ngomong sedikit Mbak I.
0: Boleh.
1: Itu tadi bahas tadi itu si Andi Jambi itu, mana kami mau, mana pernah kami sapa-sapa dia itu. Dia ngomong katanya kami mau apa, mau masukin hal pribadi dia, hubungan dia sama Nenek Peon. Mana saya pernah nyapa-nyapa dia pun, kami tidak pernah dia ngomong gitu di udara. Ya orangnya itu tidak tahu malu itu ngomong di udara itu.
0: Iya, iya, oke.
1: Kami Mbak, enggak pernah kan Mbak kami nyapa-nyapa dia?
0: Iya, iya. Iya.
1: Mana mau saya, dia yang nuduh kami itu.
0: Aduh,
1: kami
0: jadi
1: masuk di pribadi dia.
0: Oke.
1: Okay. Sebut lagi kami ini, kami kan malu Mbak di udara, kami yang ndak-ndak itu.
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Itulah itu saya mau ngomong itu, Mbak.
0: Baik.
1: Nanti lain kali kalau dia ngomong gitu, Mbak, diputusin aja teleponnya, Mbak. Jangan panjang lebar ngomongnya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kami semua pendengar pun sudah muak dia cerita itu, Mbak. Cerita hal pribadi dia di udara itu. Nah, nanti kalau dia ngomong gitu, Mbak, nanti diputusin aja teleponnya.
0: Baik, ya. Ibu Nusu, oke, itu aja?
1: Ya, itu aja ya, Mbak, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat bergabung.
1: Kawan-kawan pun semua tidak suka dengarnya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Dari Purnama.
0: Dari mana?
2: Purnama Sari.
0: Purnama Sari, oke, baik. Terima kasih Purnama, ya. Selamat bergabung.
2: Iya, Purnama mau request lagu tentang kenangan ya?
0: Iya.
2: Di batas kota aja boleh?
0: Boleh, di batas kota, ditunggu ya.
2: Iya. Iya. Kirim salam ada dari Ibu Wanusu ya, semoga sehat selalu. Terus ada Purnama nih mau ada masukan sedikit Mbak Yuli ya.
0: Boleh.
2: Benar tadi yang dibilang sama Ibu Wanusu, kalau ada orang seperti itu ngomong-ngomongnya tidak di RRI itu harus diputuskan, karena di RRI lain itu Pak Yuli diblokir nomornya orang seperti itu, orang tak tahu malu.
0: Oke.
2: Okay. Iya, dia selalu ini. Dia selalu ngomong-ngomong kayak gituan, sedangkan orang itu tidak seperti itu. Baru Ibu Dika itu, Pak Yuli, ada suaminya. Gimana caranya itu? Itu ada suaminya dia tuh.
0: Iya.
2: Iya,
0: baik.
2: Abang Andi Katrawina tetap tahu malu. Mudah-mudahan mereka-mereka ini sampai tua tidak akan bisa bertemu. Karena satu yang tak bisa jalan, satu yang ada suaminya. Gimana caranya bisa ketemu itu?
0: Iya, sudah dulu ya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Iya, dia selalu bikin ulah terus di RRI itu.
0: Iya, oke, terima kasih ya. Selamat bergabung ya. Terima kasih. Oke, di malam hari ini ya sudah ada penelpon yang masuk. Ya, Gi, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam peraduan Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam Kakak Tias.
3: Ada lagu yang Mbak Yuli siapkan kan?
0: Ada.
3: Ya, kalau ikuti saya Mbak Yuli sudah siapkan.
0: Oke.
3: Malam buat semua saja.
0: Baik.
3: Di mana saja berada. Pokoknya selamat malam. Itu saya Mbak Yuli, selamat bertugas, hati-hati ya kalau pulang.
0: Oke, terima kasih yang selalu perhatian ini. Ya, baik pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya. Buat yang sudah berpartisipasi ya, terima kasih, lagunya Yuli akan coba hadirkan untuk Anda.

Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Lagu dari Firman tadi sekaligus menutup jumpa kita untuk kebersamaan dalam acara Musik Kepraduan. Terima kasih pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Boven Deagle, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Boven Deagle akan kembali di udara. Terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Deagle.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Mufindigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa, ada Bung Tito ya, kami hadir bersama Anda. Di lintas pagi Bovendigal hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Semoga kembali kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana di pagi ini pendengar. Kami terus bersama Anda dengan rangkaian acara yang kami persembahkan, kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Serangkaian lagu-lagu rohani Hindu ya terus kami persembahkan di ruang dengar Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Daerah pukul 6.30, pukul 7 Warta Berita Sentral, pukul 8 Opini Publik Pendengar, dan pukul 9 Warta Berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo. Pendengar, selamat pagi, selamat menyambut hari baru ya di hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni. Ya, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, awali hari Anda ya di saat pagi ini. Anda yang sudah bangun, jangan lupa untuk bersyukur kepada Sang Pencipta segala perlindungan ya. Dan kembali lagi dengan aktivitas setiap kita ya di hari baru ini. Semoga senantiasa boleh berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan. Semoga terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, lagu-lagu rohani Hindu.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Pendengar, pukul 5.49 menit. Pukul 5.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Selamat menyambut hari baru ya. Senantiasa di ruang dengar Anda, terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda lewat lagu-lagu rohani ya, lagu-lagu rohani Hindu. Dimanapun Anda berada pagi ini, Anda yang telah bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz maupun aplikasi radio digital. Kami ucapkan terima kasih pendengar. Selamat pagi ya, dan selamat menyambut hari baru ini. Jangan lupa pendengar untuk di awal hari berjabat syukur ya, atas segala perlindungan sejak semalam. Diberikan perlindungan oleh Maha Kuasa, dan boleh kembali ya pagi ini dengan nafas hidup ya, yang tentunya kembali lagi di hari baru, boleh kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda. Ya, mendengar lagu-lagu rohani ya, memberikan ketenangan hati, penghiburan, dan semangat baru untuk menjalani hari dengan ya, penuh iman ya, dan harapan. Kembali di ruang dengar Anda.

Dengar kami sudahi serangkaian lagu-lagu Rohani yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di mana kebersamaan kita, dapat bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pendengar, pukul 6.24 menit. Pukul 6.24 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan terus bersama Anda pendengar, selamat pagi. Awali aktivitas ya dengan pikiran positif dan senyum pendengar, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal baik. Dimanapun Anda berada yang menikmati suasana aktivitas pagi ini ya bersama Anda, nantinya kita akan bersama ya tentu dalam penyampaian warta berita daerah pukul 6.30 waktu Indonesia Timur sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan perennial ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
2: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
3: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, Tim Peduli Kemanusiaan Manggelum bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umur untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Dan di akhir berita, RRI hadirkan wawancara singkat terkait cegah kekerasan dalam rumah tangga. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Selasa 9 Juni 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Tim Peduli Kemanusiaan Manggelum bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umur untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Laporan Yohanes De Goden.
1: Kepala Distrik Manggelum Ruben Anggaenggom menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi MK Dros, MMS Tanah Merah, Kampung Sokanggo, Bovendigul. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Manggelum tersebut, yakni Kampung Manggelum, Mangga 3, dan Kebam, sudah berada di Tanah Merah, sementara 3 kampung lainnya juga sudah mulai berdatangan karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.
2: Ada 6 kampung di Ibu Kota Distrik Manggelum, 3 kampung di dalam Ibu Kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di Ibu Kota Distrik 3 kampung, dari Ibu Kota Distrik Manggelum, Mangga 3 dan Kebam. Sedangkan 3 kampung juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
1: Sementara itu, Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelum, Matius Mawekim, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelum di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara, sehingga dibangun dapur umum khusus di Gereja MK Dros. Jumlah pengungsi yang ada di Gereja MK Dros tersebut berjumlah 99 jiwa, sementara lainnya berada di tempat tinggal keluarga masing-masing.
3: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak keamanan sudah jemput di Wot, sudah bawa itu sudah.
1: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelum, jumlah pengungsi yang sudah berada di Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Selaku anak Manggelum, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua ke depan dan kesehatan masyarakat. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Distrik Mandobo ajak masyarakat belanja di pasar sentral. Imam Komarudin melaporkan.
4: Kepala Distrik Mandobo, Maria Tabiarop, mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Bovendigul untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah. Hal tersebut guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Maria, pemerintah selama ini telah berupaya memindahkan para pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ke dalam areal pasar. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan pedagang karena masih banyak lapak yang beroperasi di luar pasar.
5: Yang jualan di pinggir jalan, upaya pemerintah sudah masukkan di dalam pasar, mengingatkan bahwa mungkin pendatang atau pemerintah atau masyarakat, mungkin kalau mama-mama sudah dipindahkan di sini, datang berbelanja di sini karena itu yang mempengaruhi mama-mama. Kita punya mama-mama ini, mereka masuk di sini tetapi ada lapak-lapak yang di pinggir jalan sehingga mempengaruhi mereka punya jualan yang ada di pasar sentral ini.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pedagang yang telah menempati pasar sentral kesulitan mendapatkan pembeli. Bahkan tidak sedikit yang harus berjualan dari pagi hingga siang tanpa memperoleh hasil yang memadai. Maria berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan memusatkan aktivitas jual-beli di pasar sentral. Dan demikian, keberadaan pasar yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TK Anugerah Terindah raih berbagai prestasi. Ketua Yayasan tekankan pentingnya pendidikan berkarakter prestasi gemilang dan harapan keberlanjutan pendidikan. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
6: Ketua Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Frenky Lande kembali menorehkan sejarah indah dalam dunia pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bovendigul. Dalam acara pelepasan dan kelulusan siswa TK Anugerah Terindah Angkatan ke-11, Ketua Yayasan Anugerah Terindah menyampaikan laporan capaian luar biasa serta pesan mendalam mengenai arah pendidikan dan pembentukan karakter anak didiknya. Sepanjang masa pendidikan, para siswa telah membuktikan kualitas dan bakat yang luar biasa melalui berbagai ajang kompetisi. Salah satu pencapaian tertinggi diraih saat mengikuti Lomba Senam Anak Indonesia Hebat dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Di ajang tersebut, anak-anak berhasil meraih juara 1 dan juara 2 untuk tingkat Provinsi Papua Selatan. Keberhasilan tidak berhenti di situ. Dalam rangkaian kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul, para siswa kembali mendominasi papan juara pada lomba mewarnai dengan merebut juara 1, juara 2, dan juara 3.
7: Ada kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan guru-guru di Merauke, di Jayapura, bahkan di Jakarta, maka kami selalu mengikutinya dengan baik. Kami selalu merespon. Kami bisa, mereka mengikuti event-event, dan dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata mereka mampu, mereka hebat, mereka bisa dalam berbagai aspek kehidupan itu. Jadi terus terang kami atas nama lembaga pendidikan dan mereka bahwa mudah-mudahan banyak event-event kegiatan positif itu selalu dilakukan di kabupaten ini sehingga banyak anak-anak juga yang terlibat dan kemudian potensi-potensi mereka bisa ikut di berbagai event dan itu sangat positif untuk
6: prestasi-prestasi ini menjadikan nama TK Anugerah Terindah semakin dikenal luas, tidak hanya di lingkungan kabupaten, namun juga di tingkat provinsi. Bukti nyata kualitas pendidikan yang diterapkan juga tercatat secara resmi melalui perolehan akreditasi nilai A. Dijelaskan TK Anugerah Terindah menjadi satu-satunya satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bovendigul yang berhasil meraih predikat akreditasi tertinggi ini. Sebuah kebanggaan besar bagi Yayasan Tenaga Pendidik maupun seluruh warga sekolah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, kami mengajak Anda kita dengarkan wawancara eksklusif mengenai tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak yang terus meningkat bersama narasumber PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bovendigul, Iqbal Baktiar, yang dipandu oleh reporter Thomas Yamlean.
8: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, di pagi hari ini kami berbincang bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Iqbal Baktiar. Apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ya.
8: Baik Iqbal, kalau kita bicara menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, khusus di daerah kita Bovendigul ini bukannya menurun, tetapi cenderung perlahan mengalami peningkatan. Dalam menyikapi hal ini, bagaimana tanggapan Pak Iqbal melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan Pak Iqbal.
9: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam sesi wawancara ini. Kami mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bovendigul dalam hal ini memberikan tanggapan terkait tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin hari semakin meningkat, bukan menurun. Kalau kita melihat dari tujuan visi misi bupati bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan dinilai berhasil ketika dapat ditekan atau datanya ini semakin hari menurun. Tetapi secara realitas yang terjadi malah semakin naik. Nah, saya mengatakan bahwa perbuatan jahat itu tidak hanya dimulai karena ada rencana atau ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Nah, di sini yang terjadi kan banyak juga karena kesempatan. Kesempatan itu ya sudah didukung lagi oleh niat, dan juga kesempatan malah akan terjadi lebih parah. Sehingga kami dari dinas juga punya program-program terkait sosialisasi. Nah, akan tetapi yang saya lihat terkait sosialisasi ini tidak menjamin tingkat kekerasan itu akan menurun. Secara pribadi kan mengatakan bahwa kami melihat bahwa sosialisasi ini tidak menjamin tingkat kekerasan itu akan turun. Bahkan bisa saja naik. Itu dikarenakan apa? Karena yang kami buat ini sebenarnya bukan sebuah data pelaporan yang akan menuju ke sebuah perenggingan atau sebuah penilaian. Akan tetapi ini adalah kasus yang berkaitan dengan kejahatan. Jadi tidak bisa ditaksir kapan akan terjadi. Kapanpun, dimanapun kejahatan itu akan mengincar kepada siapa saja yang akan itu. Sehingga mengutip dari pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nah, di sini bahwa kesehatan seseorang itu tidak dilihat dari badannya, bukan karena subur, kuat, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu kesehatan mental. Itu perlu diperbaiki. Mungkin kalau kami dari dinas, kami ada kerjasama antar pihak kewenangan kabupaten atau kota, yaitu bekerja sama dengan mitra-mitra kerja seperti LSM, atau misalnya mungkin kalau di Bougainville ada tingkat distrik, itu ada pastoral. Nah, itu kami nanti akan berkoordinasi terkait apa penanganan kasus-kasus kenapa sampai bisa terjadi. Mungkin kita bisa lakukan pembinaan secara bersama-sama.
8: Apakah butuh keseimbangan seperti penjelasan Pak Iqbal tadi antara rohani dan juga misalnya kesehatan badannya? Ini kan seimbang kah bagaimana Pak Iqbal?
9: Ya, menurut kami memang harus seimbang. Segala sesuatu itu perlu keseimbangan. Ya. Kalau ada salah satu yang tidak seimbang, ini bisa memicu. Misalnya terjadi pencurian. Ya. Pencurian karena perut yang lapar, sehingga selalu menekan dalam dirinya bahwa mau makan, karena tidak ada uang akhirnya punya niat yang jahat. Nah, karena niat jahat itu mencuri, misalnya karena masuk ke rumah orang mencuri, kemudian melihat sesuatu yang di luar dari itu bisa menimbulkan kejahatan baru lagi, misalnya karena ada sesuatu mungkin terjadi tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, misalnya. Sebenarnya dari niat yang satu ke niat yang lain lagi. Karena misalnya dari sisi badannya bahwa jasmaninya ini lapar. Tapi karena ada sesuatu lagi yang mendorong ke masalah yang baru, sehingga terjadi persoalan lain lagi, kesehatan mental lagi tidak terjaga.
8: Pak Iqbal tadi sempat Pak Iqbal katakan bahwa sosialisasi ini tidak menjamin. Lantas apa yang harus diupayakan supaya masalah kekerasan terhadap kaum rentan ini bisa kita antisipasi, bahkan kita turunkan bersama-sama?
9: Baik, kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Ya. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan, karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini agen ini nanti akan mensosialisasikan lagi ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak. Nah, tetapi yang satunya ini kita langsung lebih terjun ke lapangan. Misalnya ada kasus, beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa waktu lalu, itu kami langsung turun ke lapangan. Cuma memang dalam rangka menyelesaikan persoalan, ini bukan cuma menggunakan SDM, tetapi menggunakan perasaan, lebih ke psikologis. Jadi misalnya kita ingin menyelesaikan persoalan kasus, kita tidak bisa langsung secara SDM, kita tahu bahwa tata caranya begini-begini. Tetapi menghadapi manusia ini harus menggunakan perasaan, lebih jauh menggunakan psikologis seseorang. Maka itu saya mengatakan bahwa perlu ada kerjasama dengan misalnya kalau perlindungan anak itu LPAI. LPAI di Bovendigul belum terbentuk. Mereka yang profesional di situ. Kami punya UPTD ini baru satu psikolognya untuk menghadapi segala permasalahan. Kami memerlukan juga bantuan dari LSM sebenarnya, dan tadi sedang berbagai pihak, mungkin nanti dengan pihak pastoral yang bisa membina dalam apa namanya bentuk kerohanian seseorang, mengarahkan secara apa namanya keimanan, mendekatkan diri terhadap agama, ini bisa menekan perbuatan-perbuatan yang tercela.
8: Pendengar, demikian bincang-bincang singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Iqbal Fathia. Semoga dengan adanya perbincangan singkat ini kita bersama-sama berkolaborasi melakukan proyek bersama sehingga masalah kekerasan terhadap kaum rentan di daerah kita Bovendigul perlahan bukan meningkat, tapi kita berusaha untuk menurunkan angka tersebut. Saya Tunggu Simula menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Lulusan TK Anugerah Terindah Angkatan 11 mengalami perubahan positif yang signifikan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan etika dan karakter. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
10: Di momen kelulusan TK Anugerah Terindah Angkatan ke-11 tahun 2025-2026, Ketua Yayasan Anugerah Terindah Frankie Lande menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kemajuan lembaga ini. Berbagai pelatihan dan peningkatan mutu yang diadakan di Merauke, Jayapura hingga Jakarta selalu diikuti dengan antusias agar ilmu dan metode yang terbaik bisa diterapkan di Yayasan Anugerah Terindah. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang telah menyediakan wadah pengembangan bakat serta Dinas Kesehatan yang konsisten membantu program imunisasi dan pemantauan pertumbuhan anak. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya ditujukan kepada orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan buah hatinya kepada yayasan.
11: Ketua yayasan menyampaikan apresiasi yang besar karena berkat Bapak Ibu sekalian menitipkan anak di sekolah Om Anugerah Terindah, mereka bisa dieksplor, dibentuk dan dieksplor habis-habisan dengan mereka punya waktu kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan yang mereka bisa kita ikutkan untuk Bapak Ibu yang ada.
10: Menyinggung mengenai proses pendidikan yang telah berjalan kurang dari 1 tahun, Ketua Yayasan menegaskan bahwa anak-anak telah mengalami perubahan positif baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun pembentukan etika dan karakter. Bersyukur anak-anak telah terbentuk menjadi pribadi yang diharapkan. Namun ada satu harapan besar, yakni konsep pendampingan ini harus terus berlanjut. Berpesan setelah lulus dari TK harus tetap berada dalam naungan dan pembinaan nilai Yayasan Anugerah Terindah, jangan sampai hilang arah. Ditambahkan kekhawatiran terbesar adalah ketika anak-anak yang telah dididik dengan baik dan menjadi bintang kebanggaan kemudian beralih ke jenjang selanjutnya, namun kehilangan arah atau pendampingan yang senada. Jika hal itu terjadi, maka waktu dan usaha yang telah dibangun bersama akan menjadi sia-sia. Keberhasilan bukan hanya saat mereka lulus dari sini, tapi saat mereka terus tumbuh menjadi anak yang berkarakter baik hingga kapanpun. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selamat pagi.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222.

dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Syarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua, dan terus mengendara pada frekuensi 90.3 maupun aplikasi RRI Digital yang bersama Anda pendengar. Masih ada rangkaian-rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bovendigul. Kita akan jalan pukul 7 pendengar untuk hadir kembali ya, ataupun juga selanjutnya penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dengan satu tembang ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku

bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Pendidikan
2: tidak. Kalau sharing, teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman UPAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK. Memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita bagi informasi cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anne Kusuma melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400 mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang kita tarik pengecer. Besok mungkin akan kita lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
7: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
8: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
9: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
8: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatani, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
10: Di Kota Surabaya yang mereka mengharapkan agar Surabaya

0: kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi Pemerintah ini dengan sesegera mungkin.
1: Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irniani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layer, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layer menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layer menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layer menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat, ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten. Pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Terobitan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Troketon yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Troketon TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Troketon, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Troketon sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Troketon dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan. Tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot proyek dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
5: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
6: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
5: Kami sudah TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Magurjo.
6: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan di LH Kendal mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
7: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Magurjo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
6: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Pendengar pukul 7.40 menit, pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengan Anda, pendengar masih bersama Anda dengan formasi juga hiburan rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bovendigo. Pendengar, nanti ada informasi perakiran cuaca informasi cuaca disampaikan nanti oleh perakirawan. Bersamaan kita pendengar dalam opini publik ya, informasi-informasi di ruang dengan Anda hingga nanti pada pukul 9 kembali bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral. Itu adalah selanjutnya ya rangkaian acara di lintas pagi Bovendigo yang akan kami hadirkan

0: pendengar di manapun Anda berada, di ruang dengar Anda ya, kami terus persembahkan tembang-tembang yang hadir ya. Semoga senantiasa memberikan hiburan, menemani, memberikan semangat ya di pagi ini pendengar, bukan semangat baru ya setiap pagi pendengar. Tentunya adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Jika kemarin ada kesalahan, hari ini adalah waktu ya untuk memperbaikinya. Jika kemarin ada kegagalan, hari ini adalah kesempatan untuk mencoba kembali. Jadinya seperti lagu ya yang ya dengan judul buka semangat baru ya. Jadi mari buka hari yang baru dengan semangat yang baru ya. Pikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Tentunya pendengar, semoga memberikan ya hiburan dan juga informasi untuk Anda di mana kebersamaan kita. Semangat baru tentu. Oke pendengar, beberapa informasi laman resmi rri.co.id ya. Sambil kita nanti jelang pukul 8 akan ada informasi-informasi ya. Tentunya masih pada laman resmi rri.co.id dalam opini publik dan juga pendengar. Ada informasi perakiran cuaca. Ya pendengar, Perum Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan ke berbagai wilayah ya, guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Dan pendengar, disampaikan oleh pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke, Kareno SE, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan pendengar, hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke, ya jumlah tentunya yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan SPHP serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras ya di wilayah kerja Perum Bulog Kancap Merauke. Di mana pendengar, percepatan penyaluran bantuan pangan ya tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap pengetahuan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Dikatakan pendengar, selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ya. Berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya pendengar, pemerintah menilai ya bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar, di mana mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok berasnya dalam kondisi mencakup. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Ya pendengar, adalah informasi ya, di mana informasi Bulog gelontorkan beras SPHP dan percepat penyaluran bantuan pangan yang tentunya disampaikan ya oleh pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke, Kerenu SE. Beberapa informasi lainnya pendengar, masih di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita. Tentunya pada laman resmi rri.co.id.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Masih belum bangun juga.
5: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
4: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
5: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
4: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
5: Masa sih, Mak?
4: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
5: Ya enggak lah, Mak.
4: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
5: Siap deh, mamaku sayang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital bersama Anda pendengar. Saya Lisa ya, terus menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kembali di pagi ini pendengar, kami mengajak Anda untuk kembali mendengarkan informasi perakhiran cuaca yang nantinya akan disampaikan ya oleh perakirawan Rizky Syaputra.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Iya, selamat pagi Pak Rizky, silakan informasi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Silakan Pak informasinya.
1: Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro satu RRI Movable dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Prakirawan, Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 9 Juni 2026. Untuk hari ini sendiri, cuaca diperkirakan umumnya akan berawan dengan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian pada siang hari sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan juga. Untuk malam hari sendiri, cuaca masih akan berawan. Dan untuk dini hari sendiri, cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yang pertama yaitu untuk suhu udara sendiri berkisar di antara 23 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar di antara 67 hingga 97%. Serta untuk arah angin sendiri diperkirakan akan dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
2: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Dengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, adalah informasi perakiran cuaca ya, yang tentunya telah disampaikan ya oleh perakirawan meteorologi Tanah Merah Pak Rizky Syaputra ya. Semoga memberikan informasi untuk kita semuanya, masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, terutama ya di Tanah Merah dan sekitarnya, agar kita dapat menyelesaikan rencana aktivitas yang agar tetap lancar, lebih waspada dan bijak dan dalam aktivitas di pagi, siang, ya sore, sampai dengan malam hari nantinya. Tentu untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni ya, 2026. Di mana waktu yang sama akan informasi cuaca ya kembali hadir ya di ruang dengar Anda. Kami bersama Anda pendengar, tentunya kita ya dengan berbagai informasi-informasi kami hadir dalam opini publik.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kita bersama ya tentu dalam opini publik ya di pagi ini. Saya Lisa masih bersama Anda di ruang dengarnya kebersamaan kita. Selama yang satu jam ke depan pendengar, di mana kebersamaan kita pendengar, program yang menghadirkan berbagai isu dan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat untuk bersamaan kita ya di pagi ini tentu pendengar, opini publik ya. Semoga senantiasa kami jumpai dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas Anda hari ini ya, pagi ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda. Ya pendengar, berbagai aktivitas ya senantiasa terus dikerjakan, dijalani, baik yang aktivitas di dalam ruangan ya Anda beraktivitas, Anda juga yang aktivitas di luar ya tempat ya Anda beraktivitas ya tentu. Dimanapun saat ini di rumah, di jalan, mengantarkan penumpang, dan juga di sekolah, di tempat usaha. Dimanapun ya, Anda melaksanakan tugas baik di Ibu Kota Kabupaten Bovendigul, di kampung ya, di distrik 112 kampung 20 distrik ya, Kabupaten Bovendigul. Semoga senantiasa ya, apapun ya yang menjadi harapan Anda di hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di mana pendengar bersama kami ya. Opini publik pendengar. Menantikan juga partisipasi Anda ya. Anda baik yang mau bersama kami ya bergabung berbagai isu dan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, kehidupan Anda untuk boleh ya bersama dengan kami dalam program acara ya ataupun juga dalam opini publik pagi ini. Pada edisi kali ini ya kita berbagi informasi pendengar, tidak punya topik ya, tetapi apapun yang bisa Anda informasikan ya tentunya bersama kami ya yang sangat dekat ya dengan aktivitas ekonomi masyarakat ya, kami pilihkan untuk boleh berbagi informasi ya, untuk Anda tentunya yang sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, Bovendigul ya, keberadaan Pasar Sentral Tanah Merah dan Pasar Mumanjakoa ini ya. Ini bukan topik pendengar, tetapi berbagi informasi ya, tentu informasi-informasinya juga kami lansir dari laman resmi rri.co.id yang dikabarkan tentu pemerintah Bovendigul ajak pedagang kembali berjualan di Pasar Sentral Tanah Merah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul tambah lapak baru untuk tampung seluruh pedagang. Dan Pasar Mumanjakoa tetap difungsikan, pemerintah kabupaten siapkan pengembangan ya. Itu nanti adalah informasi-informasinya yang kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id yang tentunya dapat kami informasikan di ruang dengar Anda sambil menantikan juga partisipasi Anda ya, Anda yang mau bersama kami bergabung dalam opini publik pagi ini ya. Aktivitas ekonomi masyarakat ya sangat dekat tentu dengan yang sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat Bovendigul ya, yakni keberadaan Pasar Sentral Tanah Merah dan Pasar Mumanjakoa. Pendengar, pasar merupakan pusat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar, roda perekonomian masyarakat bergerak ya. Kebutuhan sehari-hari tersedia dan juga banyak keluarga menggantungkan penghidupannya dari aktivitas jual-beli. Namun pendengar, yang menjadi pertanyaan ya, apa manfaat jika pasar sentral difungsikan secara optimal? Mengapa masih ada pedagang yang memilih berjualan ya di pinggir jalan, halaman rumah atau lokasi lain di luar pasar? Apakah karena faktor pembeli yang lebih ramai, akses yang lebih mudah, atau ada persoalan lain ya yang perlu dicarikan solusi bersama begitu? Ya, ketika pasar yang telah dibangun pemerintah tidak dimanfaatkan secara maksimal pendengar, tentu juga ini akan berdampak pada penataan kota ya. Kemudian kenyamanan pedagang, kemudian juga ya, hingga perkembangan ekonomi masyarakat ya. Ini juga sangat berpengaruh pendengar ketika pasar yang telah dibangun pemerintah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebaliknya apabila seluruh aktivitas pedagang perdagangan ya, apabila seluruh aktivitas perdagangan terpusat di pasar, maka transaksi jual beli ini akan lebih tertata ya, juga nyaman ya, dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tentunya.

Iya, pendengar. Pasar sentral adalah pusat perdagangan atau perbelanjaan utama di suatu wilayah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok, ada barang eceran hingga grosir. Dan tentunya tempat ini menjadi urat nadi perekonomian lokal karena mempertemukan langsung penjual dan pembeli serta mendorong perputaran roda ekonomi daerah, ya. Pasar sentral di berbagai kota seringkali menjadi daya tarik utama. Karakteristik dan fasilitasnya meliputi komoditas lengkap, di antaranya menjual kebutuhan sehari-hari, bahan makanan yang segar, pakaian hingga tekstil, ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Skala transaksi pendengar melayani pembelian baik secara eceran, satuan, ya, maupun grosir ataupun partai besar. Pusat aktivitas sosialnya pendengar, selain fungsi ekonomi, pasar ini juga, ya, pasar sentral ini juga menjadi ruang interaksi sosial dan terkadang menjadi destinasi wisata budaya, ya, bagi pendatang. Pendengar, di beberapa daerah di Indonesia, istilah pasar sentral juga merujuk secara spesifik pada nama pasar utama di kota tersebut, seperti pasar sentral contohnya, ya, seperti pasar sentral Makassar, ya, ini di Sulawesi Selatan, atau pasar sentral Gorontalo di Sulawesi Utara, ya. Jadi Bovendigul, ya, Tanah Merah juga, ya, terutama, ya, Bovendigul, ya, ada pasar sentral yang tentunya sudah disiapkan. Oke, ketika pasar sentral tidak difungsikan, ya, seperti yang sudah di, ya, saya, ya, tadinya tadi, ya, informasikan, ya, ketika pasar sentral tidak difungsikan, jadinya ini seperti apa, ya, dampak utamanya pendengar adalah pemborosan anggaran negara, ya, bangunan terbengkalai, ya, kalau pasar itu tidak difungsikan, ya, bangunan terbengkalai, ya, pemborosan anggaran negara, ya, bangunan terbengkalai ini maraknya pedagang liar, ya, berjualan di bahu jalan serta potensi hilangnya roda perekonomian masyarakat setempat, ya. Ini ketika pasar sentral tidak difungsikan, ya, dampak utamanya, ya, dampak utamanya ini, dampak utamanya adalah pemborosan anggaran negara, bangunan terbengkalai, ya, sudah dibangun pasar, ya, tetapi tidak digunakan, ya, maraknya pedagang liar, ya, kita lihat pedagang-pedagang liar berjualan di bahu-bahu jalan, ini boleh dikatakan, ya, sebagai pedagang liar, ya, serta potensi hilangnya roda perekonomian masyarakat setempat. Di mana pendengar adalah rentetan masalah utama yang biasanya terjadi jika pasar sentral dibiarkan mangkrak, ya, atau tidak beroperasi, ya. Tidak beroperasi ini kerugian finansial dan aset terbengkalai. Gedung dan fasilitas pendukung yang dibangun dengan dana miliaran rupiah akan cepat rusak, ya, berlumut atau dijarah, ya. Kemacetan dan kesemrawutan kota, pedagang akan tetap memilih berjualan di trotoar atau bahu jalan demi menjangkau pembeli. Dan pendengar, ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, ya, dan membuat tata kota menjadi kumuh, ya, kalau kita lihat, ya. Kemudian pendapatan pedagang menurun, ya, pasar yang sepi atau tidak difungsikan secara optimal akan ditinggalkan pembeli, mematikan mata pencarian para pedagang juga. Potensi konflik sosial, lapak yang dibiarkan kosong kerap memicu sengketa, praktik pungli atau saling klaim hak milik antar pedagang, ya. Ya, biasanya kondisi ini terjadi akibat kurangnya perencanaan yang matang, lokasi pasar yang dinilai kurang strategis oleh pedagang, belum adanya serah terima aset yang jelas, ya, dari pemerintah, atau kondisi fasilitas yang rusak seperti langganan banjir atau tidak adanya listrik, ya. Oke, pendengar, ini adalah sedikit informasi, ya, terkait ataupun juga di mana, ya, atau kita boleh menyebut dengan pasar sentral, ya. Pasar sentral adalah pusat perdagangan atau perbelanjaan utama di suatu wilayah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok, ya, barang eceran hingga grosir. Di mana tempat menjadi urat nadi perekonomian lokal karena mempertemukan langsung penjual dan pembeli serta mendorong perputaran roda ekonomi daerah. Dan tadi ada beberapa dampak, ya, dampak-dampaknya ketika pasar itu tidak digunakan, ya, tidak difungsikan, ya,
Terjadi dampak utamanya terjadi pemborosan anggaran negara, maraknya pedagang liar, dan potensi hilangnya roda perekonomian masyarakat setempat juga.

0: Jadi pertanyaan, apa manfaat jika pasar sentral difungsikan secara optimal? Mengapa masih ada pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan, halaman rumah atau lokasi lain di luar pasar? Apakah karena faktor pembeli yang lebih ramai, akses yang lebih mudah, atau ada persoalan lain yang perlu dicarikan solusi bersama? Kami bersama Anda pendengar opini publik di 08114954333, 08114948666 ya, bersama Anda pendengar. Ada persoalan-persoalan lain yang perlu dicarikan solusi bersama ya. Silakan, nantinya kami akan menghadirkan ya, dari apapun yang Anda sampaikan ya, kami akan hadirkan dalam program Halo RRI ya, di mana juga programnya agak sama ya. Opini publik Halo RRI tentunya juga agak sama. Sehingga nantinya apapun yang Anda sampaikan pendengar, kami tampung, kami catat, dan akan dihadirkan oleh yang berwewenang ya, dinas terkait ya, untuk boleh menjawab apapun, memberikan solusi-solusi dari pertanyaan, masukan, aspirasi Anda, di mana kebersamaan kita ya dalam opini publik pagi ini ya, masih bersama saya Lisa menemani Anda. Nantinya pendengar, Anda boleh bersama kami ya. Sekali lagi, bagaimana pendapat Anda? Apakah seluruh pedagang perlu dipusatkan di pasar? Apa yang harus dilakukan agar pembeli semakin ramai datang ke pasar? Dan bagaimana pasar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Bovendigo? Oke, ini sudah ada yang bergabung ya bersama kami ya. Kami boleh mencatat apapun masukan ya yang disampaikan. Tentu bersama kami, kita tidak punya topik ya, tetapi ini kita berbagi informasi seputar ya pasar sentral ya. Nantinya juga ada informasi-informasi dari laman resmi yang tentu juga akan kami bagikan. Tetapi ya, apapun masukan Anda akan kami catat ya di pagi ini. Opini publik, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Santi Kilo 4.
0: Ma. Ibu Santi Kilo 4. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa. Silakan Bu.
1: Iya, hari ini berhubungan dengan pelayan publik, dalam hal ini pasar sentral ya Bu ya. Jadi dari awal semestinya kita di Papua ya, khususnya Boven, membangun sesuatu OPD ya. Ini OPD harus tulus, integritasnya ada, tidak kepentingan oknum. Berantakan semuanya kalau seperti itu. Ya, saya tidak bilang siapa apa ya. Coba lihat. Terus perencanaan yang tidak jelas. Pasti ada master plan yang ada kearifan lokal. Tidak seperti di luar sana. Saya pernah ke Wamena. Saya melihat itu bagus sekali. Betul, jadi destinasi, jadi wisatawan bisa melihat itu indah sekali. Di sini berantakan. Saya lihat itu berantakan. Ini sudah menambah ini, mensulam ini. Dan tidak nyaman. Apa harus ada master plan ya? Apa kita harus membuat bikin apa sih ini pasar, modelnya seperti apa? Tidak tambah ini tambah itu, mama-mama tetap tidak nyaman dong. Mereka kalah bersaing karena banyak orang yang di jalan raya itu banyak yang tidak mau ke pasar itu karena ketidaknyamanan itu ya, semuanya ya, keamanan mungkin, dan pokoknya hal yang sebenarnya sepele kalau kita punya integritas dalam membangun sesuatu. Tidak ada kepentingan kelompok atas, ya. Jadi itu bisa diinterpretasi sendiri, bisa dijabarkan sendiri yang saya kata. Jadi kalau berantakan di Boven itu seperti itu. Integritasnya tidak ada. Tidak semua oknum, tapi oknumnya terlalu banyak. Ya. Enggak usah jauh-jauh, Mbak. Itu banyak bangunan yang terbengkalai yang miliaran. Ya, berumah bupati, wakil bupati, dan lihat saja, kasihan, itu tidak untuk masyarakat loh ya. Jadi kalau memang mau dipikir baik, jadi itu untuk pemimpin-pemimpin berikutnya, coba ditata baik dan memilih kepala OPD yang punya kualitas ya, punya kinerja, punya integritas. Nah, itu saja, terima kasih Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Ibu Santi ya, masukan aspirasi ya, telah menyampaikan aspirasinya, di mana kebersamaan kita dalam opini publik ya. Tentunya pendengar, banyak sekali bangunan-bangunan ya yang terbengkalai. Dan tentunya pendengar ya, salah satunya adalah pasar ya, pasar sentral. Di mana pendengar, di ruang dengar Anda, apapun yang Anda ingin menyampaikan ya, aspirasi Anda bersama kami, nantinya akan kami catat ya, dan kami tampung, dan boleh menghadirkan ya, di ruang dengar Anda, daripada mereka yang berwenang ya, wajib ya, dari dinas-dinas terkait untuk boleh menyampaikan apapun, memberikan solusi aspirasi Anda ya, di mana kebersamaan kita dalam opini publik pagi ini. Nantinya pendengar, kami juga akan ya informasikan ya, ya di ruang dengar Anda, ada beberapa informasi-informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Salah satunya juga dari salah satunya karena kita berbagi informasi ya, di mana terkait pasar sentral ya. Salah satunya juga informasi dari Kepala Distrik ya Mandobo, yang tentunya juga kalau tadi Anda menyimak ya informasinya dalam penyampaian warta berita daerah ya, disampaikan ya oleh Kepala Distrik Mandobo ya, Maria Tabiaro, yang tentunya juga mengajak masyarakat ya, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Bovendigul untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah, dan tentunya juga diinformasikan untuk para pedagang yang sebelumnya ya berjualan di pinggir jalan ya, di dalam dan di ya berjualan ya kembali ke dalam area pasar ya. Ya, nantinya akan kami hadirkan ya informasinya di ruang dengar Anda. Ya, dan pendengar menantikan ya, Anda baik yang mau bersama kami ikutan. Ya, kita tidak punya salah satu topik ya, tidak ada salah satu topik yang kami angkat ya, tetapi ini secara luas ya. Anda boleh menyampaikan bukan hanya pasar sentral saja ya, tetapi ada pun yang boleh Anda sampaikan, aspirasi Anda masukkan, silakan ya, boleh bersama kami di pagi ini dalam opini publik. Ya, pendengar, apa pendapat Anda? Apakah seluruh pedagang yang perlu dipusatkan di pasar? Apa yang harus dilakukan agar pembeli ya? Apa yang harus dilakukan agar pembeli semakin ramai datang ke pasar, dan bagaimana pasar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat Bovendigul ya? Ya, sampaikan pandangan, saran, dan masukan Anda mengenai penataan pasar sentral ya, ataupun juga pengembangan pasar Mamajakoa ya, demi kemajuan ekonomi masyarakat Bovendigul. Oke, pendengar, di manapun Anda berada, oke. Baik, saya masih bersama Anda ya pendengar, di mana kebersamaan kita. Nantinya ada beberapa informasi-informasi yang tentunya juga sudah kami siapkan untuk boleh berbagi ya, informasinya laman resmi rri.co.id, dan juga salah satu informasi ya yang nantinya akan disampaikan oleh reporter Imam Komarudin ya, terkait dengan disampaikan ya Kepala Distrik Mandu ajak masyarakat belanja di pasar sentral. Kita sambil menanti, kita dengar dulu ada beberapa pesan ya, dan juga ada satu tembang ya nantinya di ruang dengar Anda, lagunya The Massive ya, dengan Jangan Menyerah.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Selama.
1: Ma.
0: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Victory!
5: Asik, menang lagi.
6: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
5: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
6: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
5: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday.

Pendengar di Boven Deagle dan dimanapun Anda berada ya, kebersamaan kita yang masih di Opini Publik. Dan tentunya pendengar, lagu yang tadi ya kita dengarkan ya, Jangan Menyerah ya, yang dipopulerkan oleh The Massive, tentunya mengingatkan kita ya sebagai pendengar ya, bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masalah, kegagalan, kesedihan, atau masa-masa sulit. Namun dalam keadaan apapun ya, kita diajak untuk tidak menyerah dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan serta pertolongan pada waktunya. Seperti itu ya dari lirik lagunya. Anda mungkin lebih tahu dari saya ya. Oke, pendengar, 42 menit ya sudah berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengan Anda, Opini Publik. Ya, salah satu aspirasi ya tentunya yang disampaikan tadi oleh Ibu

0: Nusanti ya, di mana menyoroti penataan pasar dan pemanfaatan bangunan yang telah dibangun pemerintah. Masih terdapat sejumlah bangunan yang terlihat terbengkalai dan belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Padahal pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oke, ada lagi ataupun juga Anda yang mau bersama kami menyampaikan aspirasi Anda. Kita tidak punya topik pendengar ya, tetapi silakan apapun yang Anda lihat, Anda rasakan ya, boleh bersama kami di pagi ini ya. Tetapi kami dalam opini publik berbagi informasi, di mana juga ada beberapa informasi-informasinya yang akan kami bagikan pendengar di ruang dengar Anda. Terkait dengan pemerintah Bovendigo ajak pedagang kembali berjualan di pasar sentral Tanah Merah, dan tentunya juga pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigo tambah lapak baru untuk tampung seluruh pedagang. Kemudian pasar Mancakoa tetap difungsikan, pemerintah Kabupaten siapkan pengembangan. Oke, nantinya akan kami informasikannya di ruang dengar Anda. Ini ada yang sudah bergabung ya untuk menyampaikan aspirasinya, pertanyaan bersama kami dalam opini publik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi opini publik.
0: Siap, Abang Putra. Selamat pagi. Lama baru bersua kembali lagi.
1: Ya.
0: Oke. Abang Putra, silakan.
1: Masukan.
0: Masukan silakan, Abang.
1: Ya, saya mau sampaikan masukan tentang menyangkut masalah pasar tadi. Kalau menurut saya, ya selama ini kami dari pemerintah maunya sih begini bicara, harus jangan bikin kotor pemandangan dan lain-lain. Tapi kembali ke oknum-oknum pedagang yang punya ukuran berjualnya terbatas atau berjualnya sedikit. Ya, ini orang bukan cari ramai berjualan. Orang bukan cari tempat bersatu, tapi orang cari pendapatan. Jadi kalau menurut saya nih, biar sampai kapanpun kita usaha untuk mau bersatu ini agak susah. Biar pemerintah tetap berteriak, biar bagaimanapun sampai kapanpun tetap agak susah. Setiap orang punya jualan dan lain-lain. Ada yang terbatas, ada yang lumayan, ada yang lebih banyak. Ya ini semua menyangkut kena semua. Jadi orang cari pendapatan. Jadi ada yang lebih ya mungkin suka ke pasar. Kalau ada yang cuma sedikit,
0: iya,
1: lebih baik di dekat saja atau di depan rumah. Jadi kalau menurut saya ini, masalah ini biar sampai kapanpun tetap agak susah untuk pemerintah untuk tercapai sesuai pemerintah punya mau. Jadi kira-kira pemerintah yang harus berpikir bagaimana kira-kira sebenarnya solusinya, kira-kira nanti bagaimana. Itu saja yang menurut tanggapan dari saya seperti itu.
0: Okay.
1: Atas nama masyarakat.
0: Saya terima kasih.
1: Yang berikut saya mau kasih masukan atau usulan sama dinas PMK terutama dan dinas-dinas terkait yang mengelola dana kampung. Berkaitan dengan dinas sosial, nah ini kami melihat di 112 kampung di 20 distrik. Di pertengahan tahun 2015 kemarin, banyak masyarakat yang karena berkaitan dengan dinas sosial, masalah bantuan-bantuan tidak ada pemerataan sama sekali. Dan masalah pengelola dana kampung di perjalanan tahun 2025 kemarin tidak tahu berapa tahap terima. Ada kampung-kampung yang ada bukti kerja, bukti fisik sedikit, tapi ada kampung-kampung yang sama sekali tidak ada apa-apanya, tidak ada bukti. Tapi pasti setahu kita pasti laporan semua bagus di kabupaten, tidak ada kampung yang tidak ada laporan. Tapi kenyataan di lapangan tidak ada bukti apa-apa. Ada kampung-kampung yang tidak ada bukti apa. Jadi dalam tahun 2026 ini kami minta supaya kalau dari dinas sosial ada melepaskan bantuan untuk masyarakat, entah itu bantuan keuangan, bantuan beras dan lain-lain. Dari dinas juga tolong sendiri, pantau turun sampai di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, dalam tahun 2026 ini, kalau ada bantuan dana desa atau dana tampung, dinas PMK atau dinas-dinas terkait coba tolong mendata, ambil data di lapangan. Apa ada bukti-bukti kerja atau tidak. Ya itulah, saya atas nama masyarakat di 20 distrik 112 kampung, saya sampaikan beberapa poin, terutama menyangkut pasar dan yang kedua menyangkut dinas sosial, dinas terkait. Kembali untuk opini publik, saya minta terima kasih banyak, selamat pagi.
0: Terima kasih ya untuk Abang Ngeputra ya, yang sudah bersama kami tentu dalam opini publik di pagi ini, masukan ya. Dan tentunya pendengar di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita sudah ada pada pukul 8:48 waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan kita pendengar, dengan berbagai masukan aspirasi Anda ya, bersama kami di Opini Publik.

0: pendengar. Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi RRI Digital ya. Kami bersama Anda, kami catat ya, kami tampung apapun yang disampaikan, aspirasi masukan dari Anda ya. Tentunya dari Ibu Santi dan juga dari Bung Putra ya. Persoalan pasar ya, perlu dicarikan solusi. Setiap pedagang berbeda-beda ya, ada pedagang yang memiliki modal besar, ada pula yang sedikit ya. Tentunya ini untuk memenuhi kebutuhan dan menilai pasar memang penting untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, namun di sisi lain ya, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi ya, para pedagang tetap dapat berjualan dan peroleh penghasilan. Dan kemudian juga pendengar ya, dilakukan pendataan pemantauan langsung di lapangan sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini tentu juga ya, transparan ya, dan pengawasan agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa yang menerima bantuan dan bagaimana pelaksananya di lapangan. Tentu ini untuk dinas sosial ya. Di ruang dengar Anda pendengar, waktu kebersamaan kita ya sudah di akhir-akhir ini ya. Oke, pendengar, saya akan bacakan ya. Tentu ada beberapa informasi juga ya dari laman resmi rri.co.id pendengar, seperti yang saya sudah informasikan di ruang dengar Anda ya. Kita berbicara ataupun juga kita berbagi informasi ya, pasar sentral dan juga ada informasi-informasinya. Pasar Monjokoa ya tetap difungsikan dan pemerintah kabupaten siapkan pengembangan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Monjokoa tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Dan ini dikatakan pendengar oleh Bupati ya, Roni Omba, mengatakan pasar Monjokoa memiliki peran penting karena merupakan pasar distrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar ya, keluhan tersebut telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Ke depan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Monjokoa dapat berfungsi lebih baik sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar. Yang pendengar, terlah terkait ya, ataupun juga ya, pasar Monjokoa tetap difungsikan, pemerintah kabupaten siap akan pengembangan tentunya, dan akan tambah lapak baru untuk tampung seluruh pedagang. Berencana menambah jumlah lapak pasar sentral ya, ini tentu di pasar kilometer 3 pendengar, guna mengakomodasi kebutuhan pedagang yang terus meningkat. Masih terdapat sejumlah area kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lapak tambahan. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi atas keluhan pedagang yang mengaku belum memperoleh tempat berjualan di pasar, di dalam pasar ya. Sebagai pasar kabupaten, pasar sentral kilometer 3 tidak hanya melayani warga Kota Tanah Merah tetapi juga masyarakat dari berbagai distrik yang datang untuk menjual maupun membeli kebutuhan pokok. Nah, dan kemudian pendengar, ya, itu tadi ya disampaikan tentu oleh Bupati Bovendigul ya, Roni Omba, yang mengatakan ya, di mana pendengar, pemerintah berkomitmen menyesuaikan kapasitas pasar agar seluruh pedagang dapat terakomodasi. Dan tentunya juga pendengar, pedagang pemerintah Kabupaten Bovendigul ajak pedagang kembali berjualan ya di pasar sentral Tanah Merah. Dan ini dikatakan pendengar oleh PLT Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Bovendigul, Emilianus Kenggim, yang mengatakan pendengar, pasar yang telah dibangun pemerintah sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi. Karena menurutnya keberadaan pedagang di dalam pasar akan menciptakan transaksi jual beli yang lebih tertata dibandingkan aktivitas pedagang yang tersebar ya di pinggir jalan. Dan beliau menegaskan pemerintah tidak ingin memaksa pedagang, namun berharap ada kesadaran dari masyarakat juga ya, tentu untuk memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Pasalnya pusat perputaran ekonomi seharusnya berada di dalam pasar. Iya, Disampaikan tentu oleh PLT Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Povindigo Emilianus Kanggim. Kemudian pendengar, kita juga akan mendengarkan di mana akhir ya dari kebersamaan kita disampaikan juga oleh Kepala Distrik Mandobo Marieta Biarom yang juga mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili Povindigo untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Kita dengar dulu ya berikut ini yang disampaikan reporter Imam Komarudin.
1: Kepala Distrik Mandobo Maria Tabiarop mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Bovendigo untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah. Hal tersebut guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Maria, pemerintah selama ini telah berupaya memindahkan para pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ke dalam areal pasar. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan pedagang karena masih banyak lapak yang beroperasi di luar pasar.
2: Yang jualan di pinggir jalan, upaya pemerintah sudah masukkan di dalam pasar, mengingatkan bahwa mungkin pendatang atau pemerintah atau masyarakat, mungkin kalau mama-mama sudah dipindahkan di sini, datang berbelanja di sini karena itu yang mempengaruhi mama-mama. Kita punya mama-mama ini, mereka masuk di sini tetapi ada lapak-lapak yang di pinggir jalan sehingga

0: Ya, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, keberadaan pasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menjadi pusat kegiatan ekonomi, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Melalui pasar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sementara para pedagang dapat menjual hasil usaha dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Selain itu pendengar, pasar juga berperan dalam meningkatkan perputaran ekonomi daerah ya, membuka lapangan pekerjaan serta menjadi tempat interaksi sosial antar warga. Jika dikelola dan ditata dengan baik, pasar dapat menjadi pusat ekonomi yang nyaman, bersih, tertib dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat juga tentunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tadinya kita sudah dengarkan juga ya segmen dari Kepala Distrik Mandobo ya, yang tentunya mengajak masyarakat belanja di pasar sentral, di mana kondisi tersebut yang membuat pedagang yang telah menempati pasar sentral ya kesulitan mendapatkan pembeli, bahkan tidak sedikit yang harus berjualan dari pagi ya hingga siang hari. Tentunya ini pendengar ya, seluruh elemen masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan memusatkan aktivitas jual beli di pasar sentral. Tentunya ya, keberadaan pasar yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang lokal tentunya juga. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ada ya di akhir ya kebersamaan kita. Sudah jam 8.58 menit waktu Indonesia Timur, ya tak terasa ya di opini publik. Pagi ini pendengar saya ucapkan terima kasih tentu untuk yang telah bersama kami memberikan masukan aspirasi. Tadi ada Ibu Santi dan juga Abang Putra ya, terima kasih di ruang dengan Anda kebersamaan kita sepanjang opini publik ya. Kebersamaan kita di pagi ini. Dan pendengar, saya akan akhiri opini publik. Nantinya kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Sekaligus juga saya Lisa pamit ya, karena saya sudah temani Anda dari jam 5 hingga saat ini. Dan Anda nantinya akan ditemani oleh penyiar selanjutnya, ada Mbak Tari ya, yang nantinya akan menemani Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pendengar, dimanapun Anda berada tetaplah bersama kami, karena masih ada banyak informasi juga hiburan rangkaian acara yang tentu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Baru saja Anda ikuti acara Opini Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul.